0: pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Cabang Gedung Merah Putih, KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, dari saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu pagi.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
0: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Ya. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk unggul.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Nia Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Nia Abdul Itiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama. Setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko. Akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Dan hal ini ditandai dengan penyerahan hasil opini pelayanan publik tahun 2025 sekaligus sosialisasi mekanisme penilaian tahun 2026. Nah, menariknya pendengar, pada tahun 2026 nanti seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu akan ikut dinilai, termasuk instansi vertikal seperti kepolisian dan kantor pertanahan. Nah, Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu Mustari Tasti juga menyebut perubahan sistem penilaian ini menjadi opini ini bertujuan mendorong kualitas pelayanan agar bisa mencapai kategori yang sangat tinggi. Nah, penilaian nantinya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, proses layanan, hingga hasil yang dirasakan masyarakat, termasuk tingkat kepercayaan publik. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyatakan dukungannya pendengar dan juga berharap hasil penilaian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau ngomongin soal pertanian, ketersediaan pupuk ini emang jadi hal yang krusial. Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mengingatkan seluruh pemilik kios pupuk di 15 kecamatan agar tidak menjual pupuk subsidi kepada pihak yang tidak berhak, serta wajib menjual sesuai harga eceran tertinggi. Nah, Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Haryono, menegaskan bahwa kepatuhan kios ini sangat penting, pendengar, agar kebutuhan pupuk petani juga bisa terpenuhi secara merata. Nah, saat ini harga pupuk subsidi juga sudah ditetapkan cukup terjangkau, seperti urea sekitar 1.800 per kilogram, NPK 1.840, hingga pupuk organik Rp640 per kilogram. Dengan alokasi yang cukup besar, mulai dari ribuan ton pupuk urea, NPK hingga organik, pemerintah memastikan stok pupuk subsidi aman untuk memenuhi kebutuhan petani hingga 1 tahun ke depan. Karena itu, pendengar, pengawasan akan terus dilakukan agar penyaluran pupuk subsidi ini juga benar-benar tepat sasaran dan bisa mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Kaur. Dan pendengar, sebentar lagi juga akan kita simak bersama dialog Bengkul Menyapa dengan tema Siapa Juara Piala Dunia 2026. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, dan senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, kalau ngomongin soal Piala Dunia, perhatian masyarakat tuh memang seolah tertuju pada satu panggung yang sama. Dan bukan hanya para pecinta sepak bola, tetapi juga masyarakat yang mungkin tidak mengikuti kompetisi sepak bola setiap hari juga ikut larut dalam euforia turnamen terbesar ini. Dan sekarang Piala Dunia juga telah memasuki babak perempat final, pendengar, dan persaingan juga semakin ketat, setiap pertandingan juga menjadi penentu. Dan juga 8 tim terbaik juga masih berjuang untuk menjaga asa mengangkat trofi juara, dan sejumlah tim unggulan juga masih bertahan, namun kejutan-kejutan juga terus mewarnai setiap pertandingan. Dan di hari ini kita juga akan membahas tema siapa juara Piala Dunia 2026. Dan telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 ada Bang Anggrit dan juga Mas Khairil yang menjadi narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Bang Anggrit dan Mas Khairil.
2: Pagi aja.
1: Pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, luar biasa.
1: Luar biasa, alhamdulillah.
2: Dan senang. Walaupun bukan pendukung Prancis, tapi Prancis menang pagi ini.
1: Iya, betul sekali. 2-0 ya. Dan juga pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811-7307-079 atau di telepon 0736-7321-995 atau bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi persaingan memasuki babak perempat final ini, kalau dari Mas Anggrit sendiri, kalau melihat perjalanan turnamen sampai babak perempat final ini, gimana sih Mas Anggrit ngelihat kualitas pertandingan yang sudah berlangsung?
2: Kalau dari segi kualitas pertandingan, ternyata banyak kejutan ya. Mm. Banyak kejutan di sini, kita lihat debutan Piala Dunia Tanjung Verde itu bisa membuat Argentina kesulitan untuk meraih kemenangan. Ini golnya di justru hadirnya di menit-menit akhir nih, hampir pertandingan hampir selesai. Itu salah satu kejutan di salah satu kejutan yang ada di Piala Dunia 2026 ini. Itu di masa-masa fase grup, kemudian sampai ke babak 32 besar. Tapi kalau kita lihat beberapa tim yang sekarang masuk di babak perempat final ini, mungkin banyak yang tidak menyangka kalau Swiss ini, kemudian Norwegia, itu bisa menembus babak perempat final, termasuk Belgia. Ini kalau dibilang mereka kuda hitam, tapi sebenarnya kalau kita melihat tidak juga kuda hitam, karena sebenarnya banyak kuda-kuda hitam yang lain itu yang mungkin dari benua Afrika, kemudian juga dari Amerika Latin itu bisa mengalahkan dari beberapa timnas yang seperti Norwegia, kemudian Swiss, terus ada Belgia. Itu banyak sekali, tetapi ya ada 6 tim dari benua Eropa yang sekarang masuk di babak perempat final. Itu salah satu kejutan yang mungkin sampai di perempat final ini, kalau bagi saya sendiri sih Swiss.
1: Swiss
2: sangat, apalagi kemarin pertandingan melawan Kolombia, itu pertandingannya sangat hidup sekali di babak 16 besar kemarin. Semua lini itu bermain dengan baik untuk pertandingan melawan Kolombia. Kolombia pun begitu. Pertandingannya pokoknya yang pertandingan Swiss Kolombia ini sangat enak sekali untuk kita saksikan kemarin. Itu
1: menurut saya. Kalau Mas Khairil, kalau Mas Anggrit tadi kan Swiss juga menjadi kuda hitam. Nah, kalau menurut Mas Khairil sendiri, apakah Piala Dunia ini berjalan sesuai prediksi atau mungkin justru banyak menghadirkan kejutan?
3: Ya, sebenarnya saya sepakat dengan argumen dari Mas siapa tadi?
1: Mas Anggrit.
3: Ya, karena di Piala Dunia 2026 ini memang banyak kejutan, banyak lahir kambing-kambing hitam yang yang kita nggak nyangka, seperti ya, Tanjung Verde, terus Belgia juga yang kita tidak dijagokan tiba-tiba udah nyampai ke perdelapan final ya. Romelu Lukaku yang sebelumnya kita tahu sejauh ini dia striker yang mandul, tiba-tiba di Piala 2026 ini mendadak tajam begitu. Seperti juga Inggris yang dulunya kita dikenal dengan tim yang ego, kita lihat sekarang cukup solid untuk di Piala Dunia 2026 ini, seperti itu.
1: Nah, kalau misalnya dari tim yang masih bertahan saat ini, nah menurut Mas Anggrek juga Mas Hairil yang tampil konsisten sejak awal pertandingan itu sampai sekarang, itu tim mana?
3: Ya, kita dari fans sepak bola sepakat ya kalau Prancis itu memang sampai saat ini cukup dominan dan solid. Tim yang paling solid kita pernah lihat di Piala Dunia 2006 ini, selain Argentina juga. Kayaknya bakal terjadi rematch ya, Mas?
4: Iya, sepertinya ya. Final ulangan 2022 ini.
2: Iya. Tapi kalau menurut saya ini, kalau tim yang paling konsisten tadi selain selain Prancis, kemudian Argentina. Tapi Argentina kelemahannya memang mungkin di barisan pertahanan yang mungkin belum sebaik Prancis, karena dalam beberapa pertandingan mereka kebobolan. Berbeda dengan Prancis, mereka sangat mungkin belum 5 gol saat ini ya. Saya lupa untuk kebobolan berapa gol. Tapi kalau untuk lini serangnya Prancis, wah luar biasa.
3: Yeah. Ferrari semua.
2: Dembele sudah 8, kemudian Dembele 7, kemudian
3: Mbappe sudah 8 sekarang.
2: Mbappe sudah 8. Kemudian belum lagi pemain-pemain yang lain. Kalau tim 2 ini seperti yang dikatakan Hero tadi, mungkin bisa jadi pertandingan final ulang.
3: Iya, pretty much.
2: Tapi mungkin ini agak berat juga karena nanti Argentina kan bertemu Swiss nih. Swiss seperti yang saya katakan tadi, permainan mereka sangat sangat baik sekali di pertandingan terakhir. Tapi yang di pertandingan sebelum-sebelumnya tidak sebaik yang kemarin. Nah, mungkin nanti ini mungkin pelatihnya akan menjadi PR nanti bagaimana menghadapi Argentina ini.
1: Nah, kalau tadi kan ngomongin soal Prancis, nah sebaliknya ada nggak sih tim yang tim unggulan yang ternyata belum menunjukkan permainan terbaiknya kalau di Piala Dunia 2026 ini?
2: Wah, banyak sekali ya, banyak sekali tim-tim. Sebenarnya saya dari dulu sejak tahu sepak bola Piala Dunia 94 itu saya baru mulai mengenal Piala Dunia. Dari sana saya sudah suka sama Brazil. Tapi di Piala Dunia ini saya tidak terlalu mendukung Brazil karena banyak faktor lah seperti itu. Dan memang pencapaian terbaik Brazil sampai ke babak 16 besar itu sudah sangat baik. Sayang kemarin kalah dari Norwegia ini. Yeah. Kalah dari Norwegia. Tapi kalau untuk tim-tim lain yang mungkin dijagokan tapi tidak sampai ke fase berikutnya, itu seperti Jerman yang kalah, yang harus kalah adu penalti. Kemudian termasuk Belanda, kemudian ada lagi Korea Selatan, sebenarnya termasuk tim yang dari Asia ya, Korea Selatan dan Jepang. Tapi Korea Selatan ini tidak keluar dari grup. Mereka hanya meraih 3 poin dan gagal untuk meraih peringkat 3 terbaik. Korea Selatan sebenarnya cukup bagus juga, selain Jepang kalau untuk level Asia. Tapi kalau untuk Eropa banyak sekali ya, apalagi di tim-tim lama dari Amerika Latin itu banyak juga sih sebenarnya yang mengejutkan, tumbang di justru belum masuk ke babak 32 besar sebelum masuk ke babak gugur mereka. Itu sih kalau saya.
1: Oke, berarti memang tiap pertandingan juga punya tekanan yang berbeda juga, dan kesalahan kecil apapun juga bisa mengakhiri perjalanan sebuah tim. Nah, karena tadi juga udah banyak bahas soal Prancis nih, kayaknya pendukung Prancis Mas Hairilnya juga. Kalau misalnya dari tadi dini hari tadi kan juga sudah mereka berhasil menang 2-0 atas Maroko. Nah, apakah kemenangan ini juga bisa menunjukkan bahwa Prancis ini emang layak disebut salah satu kandidat terkuat menjadi juara? Kalau dari Mas Hairil?
3: Ya, dibilang cukup layak, ya sangat layak. Mm-mm. Karena dari lini bangku cadangan pun, yeah, Prancis itu nggak ada cacatnya. Banyak saya lihat komentar di netizen itu kan, kalau Prancis ini layak tim yang harus di-ban dari Piala Dunia karena yang gak ada cacatnya dari lini depan, lini tengah, sampai belakang hingga ke bangku cadangan itu solid semua. Mereka itu pemain inti di tiap klub masing-masing, seperti Mbappe di kapten di bintang Real Madrid, Dembele yang sebelumnya meraih juara champion di Eropa, seperti itu. Jadi ya kalau dibilang layak, ya sangat layak, karena mereka sejauh ini sangat dominan untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka di Piala Dunia 2026 seperti ya, itu.
2: Tapi Aca, kalau untuk pertandingan dini hari tadi, kalau berbicara kemenangan, ya memang Prancis menang. Tapi kalau dari statistiknya, Prancis masih kalah.
3: Ya.
2: Itu masih 48 berbanding 52. Dari operan juga itu Maroko lebih menguasai sebenarnya. Tapi kalau untuk peluang memang peluang
3: shoot on targetnya ya, cuma satu.
2: Ya cuma satu dari dari 5 peluang untuk Maroko. Tapi kalau Prancis itu tadi tidak salah hampir lebih dari 20 peluang dan kalau tidak salah 8 yang mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini bukti bahwa penguasaan bola itu sekarang bukan apa menjamin untuk sebuah kemenangan, tapi kolektivitas, efektivitas dari permainan itu sendiri yang bisa menjadi membawa sebuah tim itu menjadi kemenangan.
3: Ya, karena intinya sepak bola itu kan memasukkan bola ke dalam gawang. Tidak peduli permainannya baik atau tidak.
2: Mungkin kalau di era seperti 2010 mungkin ketika Spanyol juara itu kan memang era tiki taka itu memang menguasai. Ya. Sekarang mungkin sudah berbeda tidak. Penguasaan bola tidak terlalu apa namanya terlalu digunakan untuk strategi pelatih. Tetapi kalau bagi penikmat bola, pencinta bola, sebenarnya kalau saya sih lebih asik lihat pola permainannya yang menguasai bola, opor, kemudian ya golnya tidak perlu banyak sih. Kemenangan 1-0, 2-1, kemenangan menang tipis itu cukup lah. Tapi yang lebih menarik itu di pola permainannya daripada hasil akhir sih kalau saya sih. Seperti itu.
1: Kalau selain Prancis ada Argentina juga. Nah, menurut Mas Khairul dan Mas Anggret juga, gimana peluang Argentina untuk melangkah lebih jauh?
3: Ya kalau saya lihat sekarang ya Argentina itu ya dibilang anak FIFA, saya takut dibilang fans FIFA itu. Cuman kita lihat di layar kaca ya memang Argentina itu penuh kontroversi ya Mas.
2: Ada beberapa kontroversi ya, lah yang
3: seperti
2: mungkin.
3: Yang di mereka lawan Prancis lawan Mesir.
2: Oh, ya.
3: Ya itu kan pelanggarannya jauh
2: dari kotak final.
3: Titik ya titik putih di lawan. Ya kenapa waktu pelanggarannya berlaku saat terjadi gol? Kenapa enggak di waktu itu seperti itu?
2: Kalau tidak salah, kalau banyak netizen yang bilang itu durasinya sudah 20 detik, sudah sangat jauh sekali dari proses apa pelanggaran sampai terjadinya gol, mungkin seperti itu. Tapi terlepas dari itu, memang kalau saya perhatikan memang skuad Argentina ini yang sekarang ini tidak jauh berbeda dari 2022. Mungkin memang permainannya masih sama lah seperti Piala Dunia 2022. Kalau kita kesampingkan apa namanya beberapa kontroversi itu, mungkin sebenarnya bisa Argentina tetap bisa untuk mendapat apa peluang untuk back to back juara Piala Dunia ya. Tapi kita lihat nanti pertandingan Swiss ini, karena Swiss sekali lagi saya katakan bahwa Swiss ini menjadi kemungkinan akan menjadi batu sandungan dari Argentina. Kita lihat dari dua pertandingan terakhir dua pertandingan terakhir Argentina, Tanjung Verde cukup kesulitan untuk mengalahkan Argentina cukup sulit untuk mengalahkan Tanjung Verde, apalagi Mesir, mereka tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Comeback ini yang mungkin yang menjadi mental dari pemain Argentina, apalagi di menit-menit akhir fase-fase krusial itu gol-gol yang diciptakan Argentina ini memang apa ya namanya, memang cukup menarik perhatian pencinta sepak bola seperti itu. Terlepas dari kontroversi yang ada ya. Mungkin kalau saya sih tidak berani mengatakan itu kontroversi karena memang kita bukan seorang penilai,
3: bukan pengamat sepak bola.
2: Tetapi dari hampir seluruh jagat media sosial ini tidak setuju dengan pertandingan itu, banyak mengatakan kontroversinya lah seperti itu.
3: Ya karena sejauh ini memang Argentina belum ketemu tim-tim yang memang
2: tim-tim
3: besar.
2: Salah satunya
3: mungkin
2: itu.
3: Sejauh ini kalau mereka bakal ketemu Inggris, mungkin Inggris tim yang benar-benar yang kuat yang mereka lawan.
2: Iya, itu salah satunya. Memang di baik di apa namanya di babak grup kemudian di 32 besar sampai ke 16 besar, mungkin ya hanya bisa dikatakan kalau yang paling berat Mesir sepertinya. Mungkin di babak grup kemarin ya ada, saya lupa lawan apa, tapi kalau mungkin Mesir yang mungkin yang cukup berat, terbukti sebenarnya tertinggal 2 gol ya. banyak yang tidak menyangka ini akan terjadi sebenarnya sih. Orang menjagokan memang di, lawan Mesir aja banyak yang
3: jangan lawan Mesir, lawan Tanjung Verde juga. Mereka ada cemas.
2: Iya. Bisa jadi ya faktor kecemasan itu ya. Mungkin itu aja.
1: Nah, kalau misalnya tadi juga kalau ngomongin tim itu Perancis, Swiss juga kayak patut diperhitungkan juga. Nah, kalau misalnya pemain menurut Mas Anggret dan Mas Hairul juga, siapa yang paling bersinar sejauh ini di turnamen yang berlangsung ini, Piala Dunia 2026?
3: Ya, pastinya duet Mbappe dan Dembele.
2: Iya, satu itu. Satu Olise juga, karena Olise cukup perannya cukup vital juga di timnas Prancis. Kalau kemudian kalau kita lihat di tim-tim lain, kalau di Swiss itu ada salah satu pemain yang mungkin cukup senior, Saka, Granit Saka, sekarang sudah main di Sunderland kalau tidak salah. Nah, tetapi Swiss ini rata-rata hampir 50% itu pemain muda. Jadi memang peluang untuk mengalahkan Argentina ini ada sebenarnya sih.
3: Yeah.
2: Tergantung nanti bagaimana pelatih meraciknya itu, meracik.
3: Ya, mereka itu udah mentalnya udah siap ngangkat piala.
2: Iya, sudah mentalnya sudah naik karena sudah mungkin target-targetnya mereka mungkin tidak sampai ke babak perempat final mungkin ya. Tapi pencapaian sejauh ini mungkin akan mengangkat mental tim seperti itu.
3: Ya, karena saya ingat postingan si Mbappe waktu usai final Piala Dunia 2022 itu kan dia posting foto itu we will return.
2: Saya
3: kembali. Ya, berarti mereka memang Piala Dunia 2026 ini memang menjadi ajang balas dendam mereka di final 2022.
2: Benar ya. Tapi kalau kalau melihat tim-tim lain tadi, kalau Aca menanyakan tim-tim lain, mungkin seperti di Spanyol juga mungkin kalau dari pemilihan squad, mungkin kita juga kaget kan tidak ada pemain-pemain besar kecuali dari Barcelona. Ada Iglesias, kemudian juga ada Pedro Porro yang kalau di Tottenham itu hampir saja degradasi Tottenham, tetapi tetap dipanggil untuk jadi memperkuat timnas Spanyol di Piala Dunia. Dan ternyata memang pilihan pelatih itu tidak salah. Pemain-pemain yang tidak terlalu besar di Spanyol, ternyata mereka mampu untuk menjadi sebuah tim yang sampai saat ini Spanyol termasuk salah satu tim yang usia muda yang bisa dikatakan dari segi permainan cukup baik. Ada kalau tidak salah 7 atau 8 pemain Barcelona yang bermain di timnas Spanyol, dan itu mungkin menjadi salah satu kunci kenapa sampai sejauh ini Spanyol cukup diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Kita kalau tidak melihat pemain-pemain lain ya.

0: Spanyol kan juga katanya dikenal permainan penguasaan bolanya. Nah, menurut Mas Anggrek dan Mas Khairul juga, apakah gaya bermain seperti itu juga masih efektif menghadapi pertandingan fase gugur ini, dan juga mereka juga akan melawan Belgia pada Sabtu besok juga, bagaimana menurut Mas Anggrek dan Mas Khairul?
1: Ya, kalau saya sih seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau sekarang itu penguasaan bola itu sudah tidak menjadi tolak ukur sebuah sebuah
2: indikator
1: kemenangan, tapi seberapa besar peluang yang diciptakan. Salah satu contohnya saja ya, pertandingan dini hari tadi, meskipun tidak terlalu jauh ya, 48 berbanding 52, tapi kolektivitas peluang dari Perancis itu sangat banyak sekali, lebih dari 20 peluang, 8 atau 9 on target, 2 menjadi gol. Ini salah satu bentuk bahwa penguasaan bola itu bukan menjamin sebuah tim untuk meraih kemenangan, tapi bagaimana sebuah tim itu benar-benar bisa menciptakan peluang untuk menang. Sama seperti pertandingan Portugal-Spanyol. Kalau dari peluang mungkin memang masih kalah ya Portugal, tapi memang kita lihat memang lini tengah Portugal waktu itu sangat
2: mewah.
1: Tapi tidak bisa menciptakan banyak peluang. Seperti itu. Jadi memang intinya kalau sekarang sih lebih banyak ke bagaimana menciptakan peluang, bukan penguasaan bola sih seperti itu.
2: Seperti yang dilakukan timnas Norwegia ya. Dia itu nggak perlu main bagus, dia cukup spam bola ke depan, crossing,
1: langsung ke halan ya.
2: Dapat halan ya udah gol.
1: Beberapa peluang dari Norwegia, gol Norwegia seperti itu. Tidak terlalu bermain banyak penguasaan bola, langsung crossing ke depan, langsung ke kotak penalti, ada halan di sana sudah menunggu, langsung jadi gol. Tidak ada seperti kalau Spanyol kan masih mengandalkan tiki-takanya, oper ke kiri, main sayap, ke tengah, mungkin seperti itu. Kalau Norwegia sepertinya tidak ya.
2: Pas tuh halan.
0: Ngomongin halan gitu, kayak kalau ngomongin halan juga, kemarin juga Brazil juga, Neymar juga nangis katanya ya, pertandingan dengan Haaland juga. Dan juga kalau misalnya ngomongin pemain muda, tadi kan kita juga udah ngomongin Mbappe juga. Nah, kalau berbicara pemain muda, siapa yang paling berhasil mencuri perhatian pada Piala Dunia 2026 ini?
1: Kalau saya sih cukup banyak ya, tapi kalau dilihat itu tadi yang saya katakan tadi, mungkin yang paling banyak skuad mudanya itu, salah satu tim yang mungkin sampai sejauh ini masih bisa bertahan itu salah satunya adalah Spanyol. Spanyol kemudian Swiss juga ada beberapa pemain muda yang mungkin tidak terlalu dikenal karena tidak bermain di liga-liga top Eropa ya, di 5 liga. Tapi mereka cukup ketika masuk timnas itu cukup berpengaruh lah. Kalau di Spanyol kan kita tahu ada Yamal, kemudian juga ada Cubarsí. Cubarsí ini tidak selalu starting line up dia. Setiap pertandingan itu selalu jadi starting line up. Ini salah satu bentuk memang pemain muda ini bisa dipercaya oleh pelatih. Salah satunya ya Cubarsí, kemudian Yamal. Tapi Yamal ada satu atau beberapa pertandingan yang tidak masuk line up kalau tidak salah itu. Mereka hanya masuk dia hanya masuk sebagai pemain pengganti kalau tidak salah. Seperti itu aja.
0: Nah, kalau ngomongin tadi pemain muda juga ada yang seniornya. Kalau untuk penghargaan pemain terbaik turnamen, nah siapa ini yang sejauh ini tuh paling layak untuk mendapatkan penghargaan pemain terbaik kalau misalnya di Piala Dunia 2026?
2: Karena saya jagokan Prancis ya pasti Mbappe. Ya kalau enggak tuh siapa? Dembele
1: ya. Tapi kalau untuk pemain terbaik kan kadang-kadang bukan
2: apa dari namanya, segi goal.
1: Bukan dari segi gol ya. Tapi kalau untuk top score, tergantung bagaimana nanti Argentina, Perancis, kemudian Norwegia ini apakah mampu masuk ke babak semifinal, masuk ke final nanti. Kalau Perancis kan sudah pasti masuk semifinal. Peluang untuk menciptakan gol baik Mbappe ataupun Dembele itu kan masih ada untuk peluang menciptakan gol.
0: Baik, sudah ada penelpon dari pendengar kami. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi, RRI.
0: Ya, baik. Ya. Silakan. Dengan siapa di mana?

0: Dengan Andre, Mbak.
1: Oh, dari
0: Andre. Bentiring, Mbak.
1: Dari Bentiring. Oke, ya. Silakan. Andre. Bang Andre.
0: Ya. Baik, saya ingin sedikit berkomentar terkait beberapa pertandingan ya yang terjadi. Memang menurut saya nih di Piala Dunia tahun ini, Mbak, cukup unik-unik, Mbak, ya, karena ada negara-negara yang entah negara yang sebenarnya maksudnya itu bukan negara sepak bola yang dikenal banyak orang kan, tapi menghasilkan pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber tadi ya, yang sangat luar biasa begini, yang Tanjung Verde kan, ada juga apa itu negara-negara yang kayak Kongo kan sempat merepotkan Portugal juga itu waktu itu kan, negara-negara Afrika, terus kayak Mesir juga itu sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya kepada kedua narasumber ini, Mbak, bagaimana mereka melihat Piala Dunia tahun ini? Fair play-nya gimana ini? Karena banyak perbincangan-perbincangan terutama terkait beberapa pertandingan terakhir kemarin kan sempat ada pertandingan yang dikatain itu wasitnya timpang gitu kan. Seperti apa nih teman-teman melihat kondisi itu, dan saya juga ingin nanyakan gimana pandangan kedua narasumber ini terkait timnas kita nih, kemungkinan nggak nanti suatu saat bisa masuk ke Piala Dunia kan? Yang kita lihat kemarin kan timnas kita sempat melawan Kurasaw kan, nah, itu Kurasaw itu kalah sama kita, tapi mereka masuk Piala Dunia, itu gimana tuh abang-abangnya lihatnya? Terima kasih RRI.
1: Terima kasih Mas Andre di Bentiring. Boleh dijawab?
2: Silakan Mas Anggrip.
3: Saya ke timnas kita dulu ya. Kalau timnas kita sih kemarin ya ada tanda kutip kontroversi atau seperti apalah, saya tidak mengerti di jajaran federasi kita, tapi memang secara pribadi saya mengatakan bahwa pergantian pelatih itu sangat berpengaruh sekali. Banyak yang mengatakan lolos atau tidaknya timnas kita kemarin ke Piala Dunia 2026 mau pelatihnya tetap Sintayong itu tidak masalah. Ketika ada pergantian pelatih di tengah perjalanan di kualifikasi kemarin, kita sudah masuk kualifikasi ketiga, keempat. Nah, disinilah mungkin letak hampir seluruh pendukung timnas kita itu kecewa karena ada pergantian pelatih di pertandingan krusial ketika kita masuk di kualifikasi keempat. Nah, di sini yang menjadi perhatian itu mungkin kenapa pelatihnya yang ditunjuk itu tidak sesuai harapan, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita melihat di babak kualifikasi keempat itu memang salah satu pertandingan yang mungkin penunjukan tuan rumahnya yang mungkin tidak begitu adil. Mungkin lebih adil kalau mungkin di tempat netral seperti itu. Jadi Federasi Asia mungkin ada hal yang mungkin menganggap bahwa memang Arab Saudi ini negara-negara Arab ini cukup baik untuk dijadikan tuan rumah di kualifikasi keempat. Mungkin kalau di tempat netral kemarin yang dari timnas ini bisa lebih mainnya lebih lepas, mungkin ya kalau di tempat netral tidak ada tekanan dari tuan rumah, mungkin seperti itu, mungkin timnas kita bisa ada harapan kemarin untuk lolos, apalagi tidak ada pergantian pelatih, tetap Sintayong. Seperti itu. Kalau saya secara pribadi peluang itu kemarin ada, tapi ya kita harus menghadapi kenyataan bahwa di tengah perjalanan kita, timnas kita untuk menuju Piala Dunia 2026 itu harus pupus di di kualifikasi keempat. Padahal almarhum Gus Dur itu sudah memprediksi ya 2026 itu kita akan main di Piala Dunia, tapi ya gagal lagi. Kalau untuk peluang ke depan dari skuad yang sekarang hampir pemain naturalisasi kita itu usianya sudah mungkin di kualifikasi mendatang itu sudah usianya sudah lebih dari 30 tahun. Mungkin yang masih bisa bermain itu kapten timnas ya. Itzes itu masih bisa sekarang kalau tidak salah 29 usianya. 29 nanti kalau di kualifikasi mungkin 32 lah usianya, masih bisa lah bermain untuk timnas. Ada juga beberapa pemain yang masih muda, masih bisa lah, tapi tergantung bagaimana nanti federasi kita melihat peluang-peluang yang ada untuk kembali membawa peluang apa namanya pemain-pemain keturunan Indonesia dari luar yang bermain cukup bagus untuk dimasuk ke dalam timnas. Kalau tidak salah sekarang PSSI itu sudah mengusulkan 4 pemain yang baru untuk masuk atau untuk apa namanya untuk dinaturalisasi. Kalau tidak salah 2 sudah disetujui oleh DPR RI ini. Tinggal 2 lagi. Saya lupa pemainnya. Kalau tidak salah dari Belanda juga kalau tidak salah. Itu mungkin target PSSI memang di 2030 kita bisa lolos dan benar-benar lolos, bukan sekedar target tapi harus lolos ke Piala Dunia 2030. 4 pemain naturalisasi sekarang sudah 2 sudah disetujui, 2 lagi mungkin dalam proses ini. Informasi terbarunya saya belum baca nih dari PSSI ini, tapi sudah 2 sudah disetujui DPR.
2: Tapi mas, tahun ke tahun targetnya seperti itu terus.
3: Targetnya dari tahun-tahun seperti itu terus. Tapi nanti kita akan buktikan mungkin di apa namanya di berlangsung bulan apa ya, saya lupa nih, di Asia Tenggara nih, level Asia Tenggara dulu nih, bisa nggak ya AFF, bisa nggak kita timnas kita ini dengan skuad yang mewah ini, mungkin paling mewah ya se Asia Tenggara mungkin ya nanti ya, apakah bisa mampu meraih juara Piala AFF? Belum tahu kita nih. Saya lupa bulan apa, November atau Agustus, saya lupa nih. Itu aja.
1: Kalau Mas Hairil?
2: Ya kalau saya sih nggak terlalu ngikuti perkembangan timnas ya, karena saya udah ya cukup kecewa dengan PSSI yang ya kita tahu di tengah perjalanan melakukan pemberitaan pelatih yang alasannya tidak terlalu jelas, padahal
3: tidak masuk akal.
2: Iya, padahal Sintayong itu udah membangun, sudah meramu, meracik tim yang ya cukup solid untuk bisa bersaing di level internasional seperti ya mas. Ya jadi saya ya terakhir ngikuti perkembangan timnas ya waktu masih zaman Sintayong sih mbak, gitu mbak. Ya tapi tentu sebagai warga negara Indonesia ya pasti berharapnya ya di fase-fase berikutnya kita bisa ya lolos di Piala Dunia, ya paling enggak kita bisa juara AFF gitu, dulu gitu. Ya,
3: tapi sekarang pelatihnya sekarang ini ada harapan kalau untuk juara sepertinya. Dari pola permainannya pun sudah berbeda dari Patrick kemarin, dari Kluivert kemarin sudah berbeda pola permainannya. Cukup bagus sih, apalagi dari 2 pertandingan persahabatan kemarin ya, cukup ya puas lah kita dengan kehadiran pelatih baru ini. Gitu aja.
1: Baik, mungkin kita jeda sebentar. Pendengar tetap bersama kami dalam Bengkul Menyapa, dan usai jeda juga kita akan melanjutkan perbincangan mengenai peluang masing-masing tim menuju gelar juara dan juga membahas siapa pemain yang bisa menjadi pembeda di laga-laga penentuan. Selain itu pendengar, kami juga akan mengajak Anda bergabung bersama kami di YouTube dan juga WhatsApp. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: 92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nova pendengar dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini juga kita masih membahas tema siapa juara Piala Dunia 2026. Dan masih bersama narasumber kami pendengar Mas Anggrit dan juga Mas Hairil. Terima kasih sudah tetap bersama kami. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan lain, ternyata tadi dari Andre di Bentiring masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab terkait kontroversi beberapa laga. Nah, gimana pandangan pecinta bola melihatnya? Mungkin boleh dijawab pertanyaan dari Mas Andre di Bentiring. Yeah, oh yeah. Saling tunjuk.
2: Kalau kita menyaksikan pertandingannya secara penuh, mungkin iya kita menganggap bahwa itu wasitnya berat sebelah lah ya, ada di, mungkin tidak hanya di pertandingan Argentina saja, ada di pertandingan lain mungkin ada timnas yang mungkin dalam tanda kutip diuntungkan, tapi yang sekarang ini memang lebih fokusnya ke Argentina. Saya tidak tahu mengapa Argentina begitu menjadi sorotan, apakah karena ada Lionel Messi-nya atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat memang dari pertandingannya itu, mungkin memang ada beberapa pelanggaran yang seharusnya ya minimal lah, mungkin seperti lawan pertandingan pertama lawan Aljazair ya, kalau tidak salah Argentina, Aljazair atau saya lupa nih, pertandingan pertama itu minimal lah kartu kuning lah Messi ketika betis lawan ya. Ya minimal itu kartu kuning, tapi tidak ada teguran pun tidak ada sepertinya dari wasit. Pengadil ya, wasitnya itu tidak ada. Kalau mungkin minimal ada teguran, mungkin itu tidak terlalu membuat pencinta sepak bola ini dalam tanda kutip protes ya. Tapi itu memang tidak ada teguran, apalagi sampai ke kartu kuning, mungkin seperti itu sih. Ya kalau untuk yang lainnya nanti mungkin otoritas yang berwenang mungkin nanti akan menyelidiki bagaimana yang disampaikan, yang dikeluhkan oleh para pencinta bola ini, ada keterlibatan wasit dalam setiap pertandingan itu. Nanti ada badan otoritas sendiri, mungkin badan-badan tersendiri yang nanti akan menyelidikinya. Kalau saya seperti itu aja. Kalau kita tidak bisa sih mengatakan bahwa itu menjadi kontroversi, tapi nanti kita tunggu saja bagaimana penyelidikan mungkin yang nanti akan dilakukan. Mungkin pasti akan ada penyelidikan karena tekanan dari seluruh dunia ini sangat kuat sekali, khususnya untuk pertandingan terakhir ya, Argentina Mesir itu sangat kuat sekali untuk tekanan ke pihak penyelenggara ini untuk melakukan investigasi lah seperti itu, apalagi dari dari timnas Mesirnya sendiri yang merasa sangat dirugikan, seperti itu aja
3: ya. Mudah-mudahan ada evaluasi dari pihak manajemen FIFA itu ya, terkait banyaknya komentar dari pecinta sepak bola dunia itu kan, sudah banyak krisis-krisis ya, kepercayaan yang terjadi di setiap pertandingan itu kan. Ya harapannya mereka bisa mendengar suara dari pecinta sepak bola itu agar bisa memberikan pengadilan yang baik untuk di setiap pertandingan. Jadi fans sepak bola itu bisa menikmati pertandingan itu dengan ya suportif. Jadi bisa menghasilkan pertandingan-pertandingan yang ya bisa menghibur. Ini kan sepak bola itu kan tujuannya untuk menghibur. Jadi kalau di setiap pertandingan itu banyak krisis kepercayaan ya, jadi bukan lagi hiburan. Jadi ya jadi seperti nonton drama yang enggak
2: ya gitu. Iya. Tapi itu. Satu lagi ini keluhan yang bukan protes ya, mungkin termasuk protes tapi saya menyebutnya keluhan. Keluhan dari para penikmat bola ini ternyata bukan hanya datang dari Indonesia saja. Kalau saya lihat dari media sosial itu, hampir seluruh dunia itu memperbincangkan masalah ini. Ya. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang tidak setuju dengan kemenangan Argentina itu seperti disampaikan Hairil tadi, bahwa fans Portugal itu tidak juga. Jadi jangan disalahartikan ketika tidak menerima hasil pertandingan bahwa itu adalah fans Portugal, apalagi mengatakan bahwa ini sampai fans Ronaldo. Sebenarnya tidak, kita melihatnya secara objektif saja. Memang bahwa itu ada kejanggalan lah dalam pertandingan-pertandingan yang mungkin melibatkan tim-tim besar, seperti itu aja.
1: Baik, mungkin sudah banyak pertanyaan dari YouTube.
2: Ngeri-ngeri
1: ini.
2: Juga nih.
1: Banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan juga dari YouTube, dan mungkin salah satunya dari Oneobut 6193 yang ngomongin tentang bahas tentang kuda hitam Swiss, apakah bisa juga merepotkan Argentina seperti tim Cape Verde sama Mesir katanya, boleh dijawab.
2: Nah, ini kalau saya justru saya menjago dari babak 32 besar itu saya sempat berbincang sama teman-teman menjagokan siapa? Saya menjagokan Tanjung Verde justru. Ternyata memang Argentina kerepotan. Nah, kemudian di babak 16 besar juga kemarin saya juga menjagokan Mesir. Ternyata memang kerepotan juga Argentinanya. Nah, di perempat final ini di babak 8 besar ini saya tetap menjagokan Swiss. Bukan karena saya tidak suka Argentina, bukan. Tapi kalau yang saya katakan tadi, ketika melihat pertandingan Swiss dan Kolombia itu sangat menarik sekali pertandingannya, dari lini per lini itu dari Swiss itu sangat-sangat bagus sekali. Dan Argentina ini mungkin bagi barisan pertahanannya sering kecolongan. Dan nanti inilah kesempatan Swiss untuk memanfaatkan kurang disiplinnya lini pertahanan dari Argentina untuk meraih kemenangan. Tapi saya sih tidak terlalu yakin, tapi Swiss bisa menang ya, seperti itu.
1: Kalau menurut Mas Khairil?
3: Ya, saya sebenarnya kalau untuk timnas Swiss nggak terlalu mengikuti, jadi saya nggak tahu perkembangan timnas Swiss kayak gitu.
1: Baik, ini juga ada dari Dwina Fajaria, katanya ikut bergabung dengan RRI Net Bengkulu, dan selamat bergabung Mbak Dwiana. Dan juga ada juga ngomong yang komentar soal juaranya Swiss aja katanya gitu. Dan dari Puput Puspita, ini agak panjang nih. Jadi tim yang bisa mengalahkan tim yang ngalahin Jepang di fase knockout pasti akan jadi juaranya. Menurut abang-abang bagaimana? Terus ada juga dia bilang 2018 Jepang dikalahkan Belgia dikalahkan Prancis sama dengan Prancis juara katanya. 2022 Jepang dikalahkan Kroasia dan Kroasia dikalahkan Argentina juara. Nah, Jepang dikalahkan Brazil dan Brazil dikalahkan Norwegia dan Norwegia yang menang. Nah, gimana menurut abang-abang penikmat bola katanya gitu?
3: Ya itu cocok logi itu berarti
2: kadang-kadang ada ya?
3: Sampai sekarang masih berlaku, masih ternyata berlaku, benar, sama udah modern berlaku. Jadi cocok logi itu masih tetap berlaku, cuman itulah warna-warni dalam sepak bola kita. Ya kalau menurut saya itu ya nikmati saja cocok logi itu.
2: Tapi kalau menurut saya sih saya bukan ke cocok loginya, tapi memang sepertinya bakal ada juara baru di 2026 ini, karena memang Swiss Norwegia ini jadi batu sandungan tim-tim besar sebenarnya. Tidak ada yang menyangka kalau Swiss itu bisa mengalahkan Kolombia. Saya juga tidak menyangka, tapi ketika melihat pertandingannya, wah, ini mewah sekali pertandingan Swiss di lawan Kolombia kemarin. Kemudian Norwegia juga tidak ada yang menyangka kalau Norwegia pencapaian terbaiknya sampai sekarang masuk ke babak perempat final. Ini seperti yang dikatakan di awal tadi, kuda hitam yang masih bertahan hingga sampai saat ini di Piala Dunia 2026. Tapi kalau saya berharap sih, kalau saya secara pribadi berharap memang ada juara baru, tapi kalau untuk melihat sekarang dengan tim-tim yang masuk di 8 besar ini, saya masih menjagokan Prancis, walaupun saya dari dulu suka sama Brazil.
1: Oke, baik. Dan juga ada dari Rian Hikmat, katanya kenapa kiper-kiper Piala Dunia kali ini hebat-hebat sekali katanya.
2: Tua-tua hebat-hebat itu.
1: Banyak peluang tapi kipernya jago. Nah, menurut pandangan Mas Hairul dan Mas Anggrek boleh.
3: Mungkin dari kiper Tanjung Verde yang sempat jadi perbincangan ya. 40 tahun dia dan juga itu debut pertamanya ya. Ya kalau dari pandangan saya ya itu karena mereka tampilnya perdana dan debut, ya mereka itu ambisius seperti itu. Jadi mereka mau menampilkan hasil yang terbaik di usia yang senja kayak gitu. Kalau di sepak bola kan udah cukup tua di umur segitu. Ya, jadi menurut saya mereka wajar untuk tampil dominan, tampil baik, karena mereka di ya kapan lagi bisa tampil di Piala Dunia. Jadi ya wajar mereka bisa menampilkan yang terbaik di usia yang cukup tua di dalam sepak bola. Jadi ya seperti itu.
2: Ya, mungkin bisa saya tambahkan juga. Memang kalau dilihat kiper-kiper sampai yang apalagi yang sampai masuk di babak 8 besar ini, hampir semuanya kiper-kiper yang usianya lebih dari 30 tahun. Kalau kita disampaikan Hairul tadi, Tanjung Verde itu sudah 40 tahun usianya. Courtois kalau tidak salah sudah 34. Ya. Kemudian kiper Inggris juga, kiper Argentina Martinez juga sudah 33 tahun kalau tidak salah. Pokoknya usianya sudah lebih dari 30 tahun. Apakah memang ini memang usia matang seorang keeper, penjaga gawang, kita tidak tahu. Tapi memang performanya sangat sangat baik sekali di Piala Dunia 2026 ini. Kalau tidak salah Spanyol juga, Simon juga usianya sudah lebih dari 30 tahun penjaga gawang Spanyol itu. Seperti ya, itu aja.
3: Mungkin karena mereka sudah banyak melewati berbagai pertandingan.
2: Iya. Dan salah satu kalau yang mungkin ya, seperti Tanjung Verde itu, mereka mungkin tidak ada target. Target mereka hanya lolos ke Piala Dunia 2026. Target untuk masuk keluar dari babak grup itu tidak ada. Jadi memang mereka lepas tanpa beban, all out mainnya. Jadi kita cukup tampilkan permainan terbaik kita, hasilnya itu terserah nanti bagaimana. Tapi ternyata mereka cukup mengejutkan.
3: Ya, karena mereka belum pernah kalah.
2: Belum ya, tidak pernah kalah.
3: Tidak pernah kalah, tidak pernah menang.
2: Tidak pernah kalah dan tidak pernah menang. Kalahnya sama Argentina cuma. Ya.
3: Oh, iya.
2: Di babak grup mereka 3 kali imbang. Di babak grup itu. Spanyol aja imbang ya. Spanyol aja imbang, itu nggak bisa apa namanya nggak bisa meraih kemenangan atas Tanjung Verde.
3: 0-0 nggak bisa terbobol itu.
2: Iya. Itu mungkin itu tadi karena tidak ada beban bermain, tidak ada beban. Silakan kata pelatihnya, mungkin silakan bermain lepas, mungkin kan cukup ikuti apa arahan saya ya, mungkin hasilnya seperti itu sampai ke babak 32 besar Tanjung Verde.
1: Nah kalau tadi kita ngomongin dari Rian Hikmat soal kiper, nah ada dari Dimas juga yang berkomentar katanya, tapi striker juga mantap-mantap tahun ini, kejar-kejaran top skor katanya. Menurut Mas Herald,
2: kalau sekarang kalau striker yang memang murni mencetak yang apa namanya yang memang cuma 3-4 ya, Messi, kemudian Mbappe, Dembele, sama Harry Kane ya, mungkin itu yang memang Haaland ya, mungkin itu yang mungkin yang apa namanya yang memang striker yang memang golnya memang di atas rata-rata lah. Tapi kalau untuk tim-tim lain, Spanyol strikernya nggak ada cetak gol.
3: Sebenarnya ya kalau untuk striker murni di papan top skor itu sebenarnya Mbappe sama Messi itu bukan posisinya, bukan striker. Yang justru yang murni striker itu kan ya si Harry Kane sama Haaland. Ya jadi yang kalau kita melihat dari posisi yang pertanyaan tadi yang mana yang paling baik, ya Harry Kane sama si Haaland itu karena Mbappe sama Messi itu katakanlah false nine, bukan murni striker.
2: Seperti itu. Ya. Tapi ya ini yang bingung juga nih, Spanyol ini justru yang mencetak golnya bukan baru Oyarzabal mungkin yang memang murni striker ya, tapi ya, yang lainnya mungkin kemarin Mikel Merino itu kan gelandang dia, bukan striker, gol penentu.
3: Tapi memang kalau saya lihat itu di zaman sepak bola modern ini memang
2: kita tidak harus ya.
3: Memang kekurangan striker kayak gitu. Kalau dulu kan banyak gitu, ada si Drogba, ada si Torres. Kalau sekarang kan kayaknya minim sekali striker yang tajam.
2: Minim sekali, betul ya.
1: Baik, terus juga ada pertanyaan dari komentar dari Randy Siahlan, katanya semoga Inggris bisa bawa piala ke home lagi, katanya gitu. Dan juga ada dari Jeffrey 1344 yang bilang kalau dia tuh setuju, saya setuju katanya, ini tuh bukan untuk meremehkan kualitas tim Argentina, karena Argentina memang tim besar dengan pemain-pemain berkualitas. Namun sebagai pencinta sepak bola, saya melihat ada sejumlah keputusan wasit yang oleh banyak pengamat dan supporter juga diperdebatkan karena dinilai lebih menguntungkan Argentina. Nah, menurut Mas Anggrek dan Mas Hairul bagaimana?
2: Saya melihat Inggris Norwegia ya. Tadi ada yang menjagokan Inggris sih bisa sih mungkin melewati hadangan Norwegia. Tapi Norwegia ini dari apa namanya? Kalahnya cuma sama Prancis. Kalahnya cuma sama Prancis, itu pun mereka tidak full squad ketika di pertandingan terakhir.
3: Karena
2: di
3: mereka grup udah nggak ada beban
2: ya,
3: lagi.
2: Tidak ada beban lagi, poin sudah 6, jadi ya pelatih memberikan kesempatan pemain separoh lah, sebagian dari lapis duanya untuk bertanding melawan Prancis, dan memang mereka kalah telak dari Prancis saat itu. Tapi setelah itu ketika full tim tidak ada yang bisa mengalahkan Norwegia. Takutnya nanti Inggris ini malah kepleset sama Norwegia yang nanti mungkin akan menghadapi apa ya, menghadapi Argentina atau Swiss nanti. Tapi kalau saya sih bukan pendukung Norwegia, jadi siapapun nanti yang memenangkan pertandingan Inggris Norwegia itu ya tidak masalah sih.
3: Ya. Seperti itu. Tapi cukup seru ya, karena
2: seru ya.
3: Adu mekanik antara striker tajam,
2: yeah.
3: Harry Kane dan
2: sama Haaland ya, sama-sama nunggu di kotak penalti aja.
3: Yeah.
2: Oke, itu aja.
1: Mungkin pertanyaan satu pertanyaan terakhir.
2: Menanggapi yang tadi katanya Argentina memang tim besar, tapi itu ya seperti yang kita sudah kita sampaikan tadi, memang kita tidak menutup mata bahwa Argentina itu adalah salah satu tim besar di panggung sepak bola dunia. Mereka tim klasik lah seperti itu. Tapi di 2026 ini, sebenarnya dari 2022 juga ada sedikit dalam tanda kutip yang menjadi perdebatan juga. Tapi kalau sekarang ini sepertinya lebih banyak dari 2022, itu aja.
1: Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir dari YouTube ini. Katanya, abang-abang, final impian kalian siapa katanya? Boleh dijawab.
2: Final impian, kalau di bagian sebelah kiri, kalau saya sih Prancis ya. Kalau di kanan ini saya masih, di bagian sebelah kanan ini saya masih bingung siapa nih.
3: Iya, karena cukup panas ya.
2: Ya, di sebenarnya kan kalau dilihat dari dari kekuatan tentu Argentina, tapi kalau melihat dari segi permainan nanti belum tentu sih Argentina akan melaju ke final dan bertemu Prancis lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita lihat Swiss, kemudian juga Inggris Norwegia, ini yang akan menyulitkan Argentina nanti, mungkin seperti itu aja. Kalau final impian sih saya secara pribadi kalau Hayla tadi ngomong Prancis Argentina, kalau saya lebih Prancis Norwegia atau Prancis Swiss sih. Itu kalau saya. Tapi nggak tahu nanti kan gimana.
1: Kita lihat nanti di pertandingan selanjutnya. Dan mungkin sebagai penutup, mungkin pesan dan kesan kepada para pecinta sepak bola, ataupun mungkin harapannya terkait sepak bola di Indonesia, ataupun yang ingin disampaikan kepada pendengar yang mendengar perbincangan kita pagi ini. Mungkin ke Mas Hairul dulu.
3: Ya, kalau dari saya, kesan dan pesan saya selama mengikuti perkembangan dari FIFA World Cup Piala Dunia 2026 ini, ya ini kan menjadi Piala Dunia terakhir dari para legenda yang ya kita tahu sekarang sudah di usia yang cukup tidak bisa bersaing lagi di Piala Dunia berikutnya, seperti ya Ronaldo, Messi, Luka Modric, kemudian kiper timnas Jerman Manuel Neuer. Ya kita tahu kalau untuk pesan saya kepada semua pecinta seluruh sepak bola itu, ya hentikanlah perdebatan siapa yang paling baik antara dua God, Messi dan Ronaldo. Karena di dua individu mereka itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya kita tahu memang tidak bisa menutup kemungkinan kalau Messi itu memang lebih baik jauh di atas Ronaldo. Cuma Ronaldo kita tahu dia ini inspirasi bagi semua orang, dari semua kalangan, dari semua atlet. Baik dari sisi kehidupan, cara dia mengatur pola hidupnya, yaitu menjadi sisi yang tidak bisa kita lihat dari Messi. Jadi cukup kita nikmati saja the last dance dari semua para legenda yang ada di panggung Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita nikmatin tanpa ada perdebatan kusir yang tidak perlu, seperti itu.
1: Baik, mungkin ke Mas Anggrit.
2: Kalau saya sendiri, saya masih berharap mudah-mudahan Messi tidak menyatakan pensiun dulu, karena sekarang usianya masih 39, di Piala Dunia 2030 usianya masih 43 tahun ya. Mungkin nanti akan, kalau ini harapan saya benar-benar terjadi, Messi akan menjadi pemain non-keeper tertua di dunia. Kalau nanti di usia 43 dia masih masuk di Piala Dunia 2030, mungkin hanya untuk sebagai bukan untuk pemain inti, tapi sebagai leader timnya lah, seperti itu. Kemudian Messi juga nanti kalau misalnya di 2030 masih ikut Piala Dunia dengan di usia 43 tahun, dia akan menjadi satu-satunya pemain yang bisa 7 edisi Piala Dunia yang dia ikuti. Harapan saya sih seperti itu. Jadi Messi ini masih bisa bermain. Tapi kalau untuk Ronaldo, kalau tidak salah dia sudah menyatakan pensiun dari timnas dan mungkin akan bermain di klubnya saja untuk mengejar 1000 golnya itu. Tapi kalau harapan saya, sebagai penikmat bola memang seperti yang disampaikan oleh Mas Hairil tadi, sekarang sudah bukan waktunya untuk membanding-bandingkan kedua pemain ini, Ronaldo ataupun Messi. Pencapaian mereka masing-masing sudah tentu kita sudah tahu. Ronaldo mungkin tidak memiliki gelar Piala Dunia, Messi punya. Tapi kalau kita hanya kalau kita hanya membandingkan itu saja, mungkin tidak akan ada habisnya. Tapi kita harus mengambil positif dari apa yang sudah diberikan oleh kedua pemain ini. Ronaldo seperti yang disampaikan tadi menjadi inspirasi bagi semua orang. Kemudian Messi dengan segudang prestasi yang ia raih, baik secara individu ataupun timnas, kemudian klubnya juga sangat-sangat banyak sekali. Ini yang harus kita kejar, bagaimana kita kedua pemain ini menjadi bahan bagi kita untuk meraih prestasi. Mungkin dari segi fisiknya Ronaldo, mungkin dari gaya hidupnya Ronaldo, mungkin, tapi dari segi prestasi contohlah Messi. Mungkin seperti itu aja.
1: Baik, mungkin terima kasih kepada Mas Anggret dan juga Mas Hairil yang telah berbagi pandangan terkait Piala Dunia 2026. Dan Piala Dunia juga bukan sekedar tentang mengejar gelar juara juga, tapi turnamen ini juga menghadirkan semangat persaingan yang sehat, kerjasama, dan juga menjadi ajang yang mempertemukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Dan siapapun nantinya yang berhasil mengangkat trofi, semoga juga seluruh pertandingan yang tersisa ini juga dapat menyajikan permainan yang menarik dan juga menghibur para penikmat bola. Dan saya Nafla beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di Bengkulu Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Polri juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial, dan masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro
2: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
4: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, dimanapun Anda berada, dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI. Nah, Halo RRI ini pendengar merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan, masukan, aspirasi, keluhan, maupun pertanyaan terkait pelayanan publik dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, apabila Anda menemukan persoalan di lingkungan sekitar pendengar dan memiliki masukan terkait pelayanan publik ataupun ingin menyampaikan pertanyaan mengenai suatu layanan atau program, jangan ragu untuk bergabung bersama kami, dan juga Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 730 0779 atau melalui telepon di 0736 7321995, atau juga dapat menyampaikan langsung melalui kolom komentar di TikTok Live RRI Bengkulu. Dan laporan yang disampaikan juga dapat berupa kondisi jalan rusak, lampu penerangan yang padam, persoalan drainase, sampah, fasilitas umum, pelayanan publik, dan juga berbagai persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan juga Nafla akan menemani Anda, dan semoga melalui Halo RRI ini juga berbagai aspirasi masyarakat juga dapat tersampaikan dan menjadi jembatan komunikasi dengan instansi terkait.

Nah, pendengar, sambil menunggu laporan yang masuk, juga kami mengajak Anda kembali berpartisipasi di Halo RRI. Nah, apakah di lingkungan tempat tinggal kalian juga ada persoalan yang menurut kalian perlu segera mendapat perhatian, dan juga atau mungkin Anda juga memiliki masukan maupun pertanyaan mengenai layanan atau program yang ingin diketahui lebih lanjut. Dan silakan sampaikan melalui kolom komentar ataupun di WhatsApp ataupun telepon kami. Dan karena setiap laporan yang masuk juga maupun pertanyaan yang masuk juga akan kami catat dan juga akan kami teruskan kepada pihak yang terkait. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung dalam Halo RRI ini, pendengar, kami kembali mengingatkan bahwa Halo RRI ini juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi, masukan maupun pertanyaan. Nah, saat mengirimkan laporan juga jangan lupa sertakan nama, lokasi, dan juga kronologi singkat agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan kami untuk proses konfirmasi ke pihak yang terkait. Dan Anda masih dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811 7307079 ataupun di telepon 0736 7321995. Nah, dari komentar-komentar di TikTok kami juga beberapa sudah ada yang bergabung, yang dari Domadan juga berkomentar, dan ada juga dari Catch Me If You Can, di mana ada yang berkomentar terkait jalan, di mana jalan di Kota Bengkulu masih banyak berlobang katanya. Dan hal-hal itu juga akan kami bicarakan kepada instansi terkait mengenai jalan-jalan di wilayah Bengkulu.

0: Dan pendengar, kami sudah mendapatkan komentar dari di TikTok kami mengenai jalan di area Stadion Sawalebar, di mana dikatakan bahwa mulai tengah malam masih sering ada balap liar. Dan hal tersebut juga akan kami konfirmasi ke pihak terkait untuk di depan Stadion Sawalebar. Dan juga pendengar, juga terdapat telepon dari salah satu pendengar juga yang akan bertanya mengenai ataupun memiliki aduan untuk pihak-pihak terkait.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya,
1: Halo
0: selamat pagi.
1: RRI, saya Din dari Sawalebar ingin menanyakan kaitan dengan pinjaman KUR yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM. Untuk di wilayah Bengkulu, ini berapa target, kemudian besaran alternatif pilihan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah? Kemudian apa saja syaratnya? Apakah ada keringanan? Apakah ada perbedaan dari tahun sebelumnya? Kemudian kaitan dengan jaminan yang diberikan saat peminjaman KUR, apakah masih berlaku ataukah ditiadakan? Kemudian satu lagi pertanyaan saya, kaitan dengan adanya penghapusan ya kalau nggak salah ya, kredit-kredit macet KUR di tahun terdahulu, kalau nggak salah kebijakan Presiden ini. Ini seperti apa yang diterapkan? Nah, kalau itu dihapuskan, berarti yang macet kemarin surat-surat administrasi kaitannya dengan jaminan, apakah itu bisa diambil di perbankan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
0: Baik, pendengar dari Din Sawalebar, di mana Din juga bertanya mengenai pinjaman KUR yang diberikan kepada pemerintah dan juga target dan besaran UMKM apa saja syaratnya dan juga keringanan dari tahun sebelumnya tadi yang dikatakan dan serta penghapusan kredit macet di tahun terdahulu. Nah, hal ini juga akan kami konfirmasi ke pihak terkait perbankan juga terkait pinjaman KUR ini seperti apa syaratnya dan juga terkait keringanan dari tahun sebelumnya dan juga jaminan saat peminjaman KUR ini sendiri.

0: Baik pendengar, kami telah menerima satu pesan dari masyarakat juga melalui WhatsApp, di mana pesan ini datang dari seorang pelaku UMKM di Kota Bengkulu, dan juga beliau menyampaikan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami program kredit usaha rakyat ini atau KUR ini, mulai dari persyaratan, mekanisme pengajuan, hingga proses penyaluran. Dan beliau juga berharap informasi mengenai program tersebut juga dapat mudah diperoleh informasinya, sehingga masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha juga dapat memahami prosedur yang berlaku. Dan terima kasih atas masukan yang telah disampaikan juga, dan informasi ini juga akan kami catat dan akan kami teruskan kepada pihak terkait sebagai bahan masukan agar informasi mengenai program KUR ini juga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan kami juga menghimbau masyarakat untuk tetap menyampaikan laporan dan juga masukan maupun pertanyaan secara objektif dan juga berdasarkan kondisi yang sebenarnya, ya, agar informasi yang diterima juga dapat diproses dengan baik. Dan beberapa tadi juga yang berkomentar di live TikTok kami mengenai beberapa jalan rusak dan juga terkait balap liar yang dilakukan di sekitaran stadion. Nah, juga kami juga masih menunggu konfirmasi dari perbankan juga terkait KUR ini tadi, dan seluruh laporan yang masuk juga akan tetap kami catat pendengar dan teruskan kepada pihak yang berwenang juga sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan apabila tanggapan telah kami terima juga, tentu akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat pada kesempatan berikutnya di Halo RRI berikutnya. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami juga masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, laporan, aspirasi maupun pertanyaan. Apabila di lingkungan tempat tinggal Anda juga perlu ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama, atau juga memiliki masukan terkait pelayanan publik maupun program yang ingin diketahui lebih lanjut, jadi silakan sampaikan kepada kami. Dan juga terima kasih kepada pendengar yang juga sudah bergabung bersama kami melalui TikTok dan juga melalui WhatsApp juga. Dan sepertinya juga ada telepon dari salah satu pendengar juga.
1: Selamat pagi, Mbak penyiar. Mau bertanya saya, Mbak, dari Ibu Sari. Izin bertanya, Mbak, soal perbankan, masalah KUR. Sebaiknya untuk proses KUR ini, tolong dipertanyakan dengan bagian perbankan. Prosesnya seperti apa ya? Apa saja harus disiapkan? Apa saja perlu dipersiapkan? Terus pengajuannya seperti apa? Dan apakah sistemnya ini susah atau tidak? Baik, Mbak penyiar, kayaknya itu aja. Selamat pagi dan terima kasih.

Baik pendengar, tadi juga kami mendapatkan laporan dari Ibu Sari yang bertanya juga terkait KUR ini. Juga kami juga akan teruskan kepada instansi terkait untuk memperoleh konfirmasi maupun tindak lanjut terkait laporan, beberapa pertanyaan terkait laporan KUR dan prosesnya bagaimana, seperti apa. Dan juga di TikTok kami juga banyak yang berkomentar terkait balapan liar, karena pertanyaannya kenapa ada balapan liar, katanya juga karena tidak ada tempat balapan yang menjadi tempat mereka. Dan hal-hal seperti ini juga akan kami sampaikan kepada pihak terkait, pendengar, terkait laporan-laporan yang masuk dan juga untuk memperoleh konfirmasi maupun tindak lanjutnya.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung program Halo RRI. Dan banyak juga laporan ataupun masukan dari pendengar-pendengar di TikTok kami juga terkait jalan raya di Bumi Ayu yang udah berlobang setelah polsek karena takutnya dapat membuat korban di sana. Juga dari Gusrel Official juga berkomentar terkait RRI Pro 1 di mana Gusrel juga menyemangati kami terkait program Halo RRI ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 dan masyarakat yang berpartisipasi melalui WhatsApp ataupun sambungan telepon dan juga di TikTok kami. Dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan Halo RRI sebagai ruang untuk menyampaikan laporan, masukan, aspirasi maupun pertanyaan. Dan bagi laporan, masukan ataupun pertanyaan yang belum sempat kami bacakan pada kesempatan kali ini juga akan tetap kami catat dan juga akan kami teruskan kepada instansi terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku juga. Dan kami berharap setiap informasi yang telah disampaikan juga dapat menjadi perhatian bersama dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan Nafla pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap dengarkan RRI Pro 1 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas dan semoga hari Anda juga menyenangkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk hari Jumat 10 Juli 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda, dan nanti kita akan hadirkan program Keluarga Sakinah. Namun sebelumnya kita punya lagu dari Nisa Sabian dengan Itiraf. Selamat siang.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pendengar di program acara Keluarga Sakinah untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menghadirkan program acara Keluarga Sakinah. Dan siang hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz Rionaldo LC MPD yang akan mengupas tema kita hari ini, 5 kunci ketenangan dan menjalani kehidupan. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon nanti kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Pendengar, senang sekali kembali kita bisa menyapa Anda kembali di program Keluarga Sakinah. Anda bisa bergabung bersama kami dan mengawali kebersamaan kita untuk program acara Keluarga Sakinah. Kita akan simak terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Rionaldo. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya Ustadz?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya Ustadz, silakan untuk tausiahnya mengenai 5 kunci ketenangan dalam menjalani kehidupan.
1: Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita panjatkan atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan dengan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur sebagai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur, niscaya pasti akan aku tambahkan nikmat-nikmat-Ku. Namun sebaliknya, jikalau kalian menjadi hamba-hamba yang kufur, ketahuilah inna adzabi lasyadid. Sungguh azab-Ku sangatlah pedih. Maka pendengar dimanapun Anda berada, sepatutnya lah kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur nantinya akan Allah tambahkan nikmat-Nya yang lain-lain. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan Allah yang Allah pilih sebagai utusan-Nya untuk menyebarkan dinul Islam, ajaran Islam, yang telah rela menyerahkan jiwa dan raganya, menumpahkan darahnya demi tegaknya Islam. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai detik ini kita masih menikmati indahnya Islam, nikmatnya iman. Para pendengar dimanapun Anda berada, kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah temanya tentang keluarga sakinah. Yang kebetulan judul pada hari ini adalah 5 kunci ketenangan dalam kita menjalani kehidupan. Kehidupan bukan hanya sesuatu yang terlihat zahirnya atau terlihat di luarnya, tetapi kehidupan juga berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak, yaitu yang kita kenal adalah yang tersembunyi dalam hati. Mungkin kita melihat ada orang yang keluarganya tenang, keluarganya seakan-akan tidak ada masalah, keluarganya bahagia, kaya raya, dan lain sebagainya. Tetapi faktanya mereka ternyata tidak luput dari yang namanya permasalahan, permasalahan duniawi. Ya, itu kenapa begitu? Ini terjadi kalau tujuan hidup kita itu adalah terfokus hanya kepada duniawi. Seakan-akan zahirnya kita bahagia dalam menjalani kehidupan, tetapi faktanya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Sebaliknya, kalau kita menjadikan dunia hanyalah perantara dan tujuan hidup kita itu Allah, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Faktanya kalau kita seandainya mengejar duniawi dan dunia itu ternyata menolak kita, kita tidak akan pernah yang namanya kecewa. Karena kita, tujuan hidup kita bukan dunia. Tujuan hidup kita adalah Allah. apapun yang terjadi, permasalahan yang ada yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang ada, karena kita yakin kita punya Allah, saya punya Allah, tujuan hidup kita hanyalah untuk Allah. Maka pada kesempatan yang ini, mari kita sama-sama menyelami apa saja kunci-kunci agar kita bisa tenang, bisa lapang hati kita dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan berumah tangga, bersosial, bermuamalah, bernegara dan lain sebagainya. Para pendengar dimanapun Anda berada, kunci yang pertama yang harus kita terapkan dalam diri kita adalah bagaimana kita menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba yang taat kepada Allah. Sebagaimana kami sampaikan tadi, tujuan hidup kita jangan lain, jangan menyimpang. Nah, karena sejatinya semua kita nanti manusia ini akan kembali kepada Allah. Nah, maka alangkah meruginya kalau kita menjadikan tujuan-tujuan duniawi sebagai akhir dari kehidupan kita. Ya. Karena kenapa? Ya. Kita sejatinya sampai hari ini, sampai nanti malaikat mencabut nyawa kita, itu adalah kita menunggu untuk giliran kita, kapan kita dipanggil, kapan kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan atas semua hal yang telah kita kerjakan. Nah, tentunya sesuatu yang menunggu itu membosankan. Maka disitulah ada yang namanya anak. Allah kasih anak, Allah kasih istri, Allah kasih harta, Allah kasih jabatan. Itu agar kita manusia tidak bosan. Tetapi faktanya, realitanya adalah banyak orang yang keliru, menyimpang. Lupa akan tujuan utamanya mereka tinggal di dunia. Wamal hayatud dunya illa la'ibu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau. Ya, hanya sementara. Ya, kalau kata orang Jawa, istilah orang Jawa itu adalah mampir ngombe. Ya, hanya mampir minum saja. Nah, maka sejatinya kunci kalau kita mau mendapatkan ketenangan dan kelapangan hati, yang pertama adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Artinya apa? Tujuan segala sesuatu kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, tujukan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Maka apapun yang akan kita hadapi, ya, apapun nanti permasalahan di tengah jalan yang kita hadapi, kita tidak akan risau. Kita punya Allah, karena tujuan kita tidak lain tidak bukan hanya untuk taat kepada Allah. Para pendengar dimanapun Anda berada, ini yang pertama. Selanjutnya adalah kunci yang kedua. Jadi kalau kunci kita pegang semua, insya Allah kita akan bisa buka. Maka kunci yang kedua, agar kita menjadi tenang dan hati kita menjadi lapang dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita selalu zikrullah, ya, selalu mengingat Allah. Ya, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita harus ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub, ya. Kata Allah, bukankah hanya dengan mengingat Allah menjadikanmu hatimu tenang? Maka kalau dari kita, siapapun kita yang punya masalah seberat apapun, jangan lari kemana-mana. Jangan lari ke orang pintar. Akhirnya apa? Malah sesat dan lain sebagainya. Tapi kembali, ingat kepada Allah. Tenangkan hati dengan mengingat Allah. Ambil me time, quality time, curhat kepada Allah. Sampaikan semua permasalahan, langitkan apa yang keinginan menjadi keinginan kita di dunia. Insya Allah. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Sungguh Allah sudah menciptakan segala sesuatu kadarnya. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita curhatkan kepada Allah, kalau memang itu Allah rasa kita perlu, itu nanti kita akan diberikan. Ya. Nah, jadi jangan sampai kecewa, aduh, sampai hari ini masih hutang banyak, terus rezekinya sempit, permasalahan di mana-mana. Jangan lari kemana-mana, tetapi curhatkan kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Insyaallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, ya, kalau kamu menjadi hamba yang taat, ya, Allah akan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi. apapun permasalahan. Artinya apa? Kalau kita punya dihadapkan permasalahan, pasti ya, namanya manusia, tidak pernah satu orang pun yang luput dari yang namanya ujian atau masalah dalam kehidupan. Ya, maka solusinya apa? Kembali kepada Allah. Ingat Allah, zikir, mengingat kepada Allah, mengadu kepada hanya kepada Allah. Insyaallah akan Allah berikan sebagaimana janjinya, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, kalaulah memang kita membutuhkan rezeki, Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ya, artinya yang kedua adalah apapun yang kita hadapi, jangan ingat yang lain, tetapi ingat kepada Allah. Kita hanya makhluknya Allah. Kita ciptaannya Allah.

sabar dan syukur, insya Allah beres semua, tenang, lapang. Gak akan ada kita merasa namanya gelisah, susah, masalah. Itu semua kalau kita menjadi hamba yang syukur, hamba yang sabar. Sabar ketika kita diberikan ujian, bersyukur ketika kita diberi kenikmatan. Nah, maka dua, ya, dunia ini akan kita hadapi ya, kalau gak suka, duka. Kalau gak lapang, sempit. Bagaimana menyikapinya? Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus menjadi hamba-hamba yang syakirin, orang yang pandai bersyukur, dan sobirin, orang-orang yang pandai, yang selalu bersabar. Nah, artinya kunci yang ketiga ini adalah sabar dan tawakal. Ya, ketika kita sudah bersabar, bersyukur, dan ketika kita sudah berikhtiar segala sesuatu sudah kita kerjakan, ya, pekerjaan kita sudah maksimal. Artinya ketika dalam rumah tangga seorang ayah yang sudah mencari nafkah dari bangun sampai kembali berangkat malam kembalinya nanti malam. Nah, maka yang terakhir ada tawakal. Fa idza adamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah bekerja maksimal, fatawakkal 'alallah. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Urusan proses sudah kita kerjakan, maka hasilnya biarlah Allah yang menyelesaikannya. Itu yang ketiga, ya, sabar, syukur, dan tawakal kepada Allah. Yang keempat adalah jangan pernah berhenti untuk menambah ilmu. Ya, sejatinya ya, manusia ini harusnya itu harus merasa kurang atau haus terus akan ilmu. Ya, hari ini kita lihat kecanggihan teknologi segala macam itu tidak lain tidak bukan karena ilmu. Ya, bagaimanapun sama dengan kehidupan di keluarga, kalau kita tidak punya ilmu, wah, berantakan. Tetapi kalau kita punya ilmu, terus kita mencari bagaimana menghadapi anak yang istilahnya sekarang apa ya, yang susah diatur. Apalagi dengan perkembangan zaman, mereka dengan dunia gadgetnya dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menuntut ilmu, mencari ilmu tentang bagaimana parenting yang benar, itu akan kacau. Terjadilah KDRT, anaknya dipukulin dan lain sebagainya. Sama dengan istri, bagaimana menjadi istri yang betul-betul bisa membahagiakan seorang suami pun. Sebaliknya sebagai seorang suami, bagaimana ilmu apa yang harus didapatkan dalam membahagiakan pasangan satu sama lain. Maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya, sehingga apa? Dengan ilmu inilah kehidupan kita ini akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai koridornya. Kereta api itu kalau dia tidak lewat dari jalurnya, itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sama kehidupan di dalam keluarga, membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau tidak dilandaskan dengan ilmu, itu akan terjadi berantakan. Ya, tidak tahu bagaimana mendidik anak, bagaimana mengajari anak yang baik dan lain sebagainya. Tahunya anaknya baik, tetapi dia tidak tahu ternyata dirinya sumber masalah bagi anak. Nah, ini kan. Nah, maka itulah, jangan pernah kita berhenti. Ya, berhenti mencari ilmu. Kalau kita menginginkan anak kita, anak-anak yang soleh, apa yang harus kita lakukan? Nah, disitulah nanti akan ada pencerahan-pencerahan ketika kita tidak pernah berhenti mencari ilmu. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian tentang kebaikan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kita tahu ya, manusia itu adalah makhluk sosial, tidak pernah bisa hidup sendirian. Ya, apa mungkin nanti ketika kita meninggal kita bisa menguburkan diri sendiri? Tidak. Ketika kita sakit kita bisa mengobati diri sendiri? Tidak. Kita butuh dokter, kita butuh keluarga yang bisa mengantarkan kita untuk berobat dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya. Sebagai manusia, makhluk Allah, jangan pernah kita menghilangkan empati.

0: kita harus menumbuhkan empati kita. Bagaimana kita bisa merasakan kesusahan orang lain. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara saling menolong satu sama lain. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ketika ini terjadi, ya, hubungan antara manusia dengan manusia yang baik, ya, saling mengingatkan satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling peduli antara satu sama lain, menghilangkan kesusahan satu sama lain, insya Allah kehidupan ini akan tenang. Ya, kalau kita punya keluarga, adik kita contoh misal, adik kita menjadi, oh ternyata dia masih kesusahan dalam rezeki kita, alhamdulillah sudah diberikan kelapangan harta oleh Allah, bantu saudara kita. Jangan malah biarlah, jangan jadi kayak Malin Kundang, ya udah kaya raya, nah, ternyata menikah dengan orang yang cantik jelita, tiba-tiba ibunya datang dengan pakaian yang lusuh, tidak diakui dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran. Artinya apa? Kisah itu mengajarkan bahwa kita jangan menjadi orang yang hilang empati, yang tidak peduli. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga saja tidak peduli. Nah, ini realitanya. Ya, realita yang ada saat ini adalah bagaimana hilang rasa empati terhadap satu sama lain. Jangan belum oke lah kita kok jangan dulu ke orang lain, ke keluarga terdekat sendiri. Kita lihat, ya. Mana saudara kita, mana keluarga kita yang masih membutuhkan pertolongan. Kalaulah keluarga kita sudah semua menjalani kehidupan yang baik, maka barulah kita cari, kita bantu orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ya, ini 5 kunci, ya, walaupun nanti masih banyak, tetapi minimal 5 kunci ini. Ya, kalau kita pegang kunci-kunci ini, insya Allah, dalam menjalani kehidupan apapun itu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosial, kehidupan bernegara, beragama, kalau 5 kunci ini sudah kita pegang, insya Allah tenang kita. Ya, kita akan menjalani kehidupan ini, kehidupan yang betul-betul hati yang tenang dan lapang. Ya, dalam menjalani kehidupan keluarga, kita sudah tahu saya apa peran kita sebagai seorang ayah, apa yang harus kita kerjakan. Pun begitu, seorang istri apa yang harus dia kerjakan, apa hak-hak anak yang harus dia tunaikan. Pun sebaliknya, anak apa kewajiban yang harus dikerjakan, hak-hak orang tua yang harus diberikan dan lain sebagainya. Ya, ini tidak lepas dari 5 kunci. Kami ulangi, yang pertama adalah kunci yang pertama, bagaimana kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kalau suami taat kepada Allah, istri taat kepada Allah, anak taat kepada Allah, tidak lepas dari sholat 5 waktunya, bahkan ditambah dengan sunnah-sunnahnya sholat lail, sholat puasa Senin Kamis, sholat tahajud dan lain sebagainya, maka keluarga yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua, bagaimana keluarga, mari jadikan keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang selalu mengingat Allah. Bukan mengingat orang pintar, bukan mengingat dukun, bukan mengingat apalagi dan lain sebagainya, berhala-berhala yang jimat-jimat dan lain sebagainya. Tetapi apa? Kita selalu mengingat Allah. Kalau dalam keadaan susah, apa yang harus kita kerjakan? Ingat Allah, mengadu kepada Allah. Tidak lain, hanya mengadu kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menghamba kepada Allah. Kita diciptakan di dunia hanya untuk menghamba kepada Allah. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi hamba yang sabar, syukur, dan tawakal kepada Allah. Karena hakikat hidup kita ini jangan lepas dari dua ini. Sabar, syukur. Apapun yang insya Allah kalau kita menjadi hamba yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bukan orang-orang yang emosional. Laisa syadidu. Dalam hadis Rasulullah itu, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai berkelahi. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa, allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Yaitu orang yang bisa menguasai emosinya ketika dia marah. Nah, ini ya, artinya apa? Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka mari kita jadikan hamba apa diri-diri kita, anak kita, istri kita, suami kita dan lain sebagainya menjadi keluarga-keluarga yang sabar, baik dalam menghadapi permasalahan rumah tangga maupun permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Cobalah untuk menjadi hamba-hamba yang sabar. Kalau hari ini kita masih diberikan kesusahan ekonomi, sabar, yakin, percaya kita punya Allah. Wong semut aja itu bisa hidup, ya. Apalagi kita manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah. Ya, maka kuncinya sabar, syukur, dan terakhir adalah serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasrah, ya. Ini banyak yang salah. Tawakalnya pasrah udahlah. Biarlah aku jadi gembel aja, biarlah aku jadi miskin, yatim dan lain sebagainya. Jangan. Itu bukan antara pasrah dengan tawakal itu sangat jauh berbeda. Tawakal itu adalah ketika kita sudah berusaha maksimal. Maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Tetapi berbeda dengan pasrah. Pasrah itu orang yang putus asa, yang enggak tahu mau apa yang dikerjakan, enggak tahu lagi, udah terserahlah mau bagaimana. Itu antara beda antara tawakal dan pasrah. Kemudian kunci yang keempat adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang jangan berhenti menuntut ilmu. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang saling tolong-menolong. Yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan dengan lima kunci ini kalau kita pegang, hidup kita menjadi tenang, hati kita menjadi lapang, ya, keluarga kita keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang selalu dilindungi Allah, diridhoi Allah, diberkahi Allah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tausiah yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan di pendengar dimanapun Anda berada, boleh nanti disampaikan. Syukran, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami ucapkan beribu maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rio. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka di program acara Keluarga Sakinah di 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 709. Siaran kita juga bisa Anda tonton ya di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Anda ketik RRI Net Bengkulu, nanti ada program acara Keluarga Sakinah yang sedang live untuk siang hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar juga. Dan Ustaz, ada 5 kunci ketenangan dalam menjalani kehidupan. Idealnya kalau kita punya 5 kunci itu, alangkah bahagianya kita tenang begitu ya Ustaz. Tapi dari 5 kunci tadi, apa yang paling sering diabaikan oleh masyarakat kita saat ini nih Ustaz?
0: Ya itu yang saat ini yang paling bagi menurut saya adalah yang kelima. Bagaimana rasa peduli itu hilang. Ya. Faktanya kalau coba lihat. Ada mungkin di tetangga kita lihat, di kehidupan bertetangga kita lihat. Pagi enggak kelihatan, malam enggak kelihatan. Nanti kelihatannya apa? Pas sholat Id dan lain sebagainya. Nah, ini artinya apa? Artinya empati atau rasa peduli itu sudah hilang. Ini yang menurut saya yang perlu kita tumbuhkan. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan bagaimana okelah kalau 5 waktu kita tidak bisa ke masjid, tetapi minimal ketika kita sudah berada di rumah, itu bagaimana kita bisa berbaur, kita saling peduli, menanyakan mungkin ada sesuatu yang bisa kita berikan, kita apalagi kita bantu segala macam. Nah, ini yang menjadi fenomena sekarang yang hilang adalah rasa empati, peduli satu sama lain, artinya saling tolong menolong. Bahkan kita lihat ada yang banyak kasus berita meninggal tiba-tiba nggak tahu, ternyata sudah membusuk dan lain sebagainya. Ini kan arti dimulai dari empati yang kurang, tidak peduli mau tetangganya, apapun yang terjadi terhadap keluarganya atau bahkan tetangganya. Nauzubillah. Ya, saya terus ikut update berita yang miris sekali. Terakhir itu adalah bagaimana seorang anak yatim piatu akhirnya meninggal. dibunuh sama kekasihnya. Padahal di situ ada apa? Ada pamannya yang selalu memantau dan sebagainya. Tetapi kok bisa luput? Nah, ini artinya apa? Berarti di situ ada kelalaian. Ya, artinya pedulinya masih kurang. Ya, dibiarkan begitu saja. Soal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Artinya apa? Kita yang punya anak perempuan. Ya, jangan dibiarkan. Terserah, biarlah. Jangan. Ya. Jadilah orang tua yang betul-betul menjaga. Ya, apapun keadaan terus ditanya kapan dijaga anaknya, bagaimana. Itu ini bagi, menurut saya
1: baik,
0: kunci
1: baik.
0: Yang kelima ini yang sering diabaikan, ya. Maka bagaimana rasa empati itu sudah mulai pudar, peduli baik. Satu sama lain itu sudah mulai hilang.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar lain telepon 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Ini jadi seperti dilema juga ya Ustadz. Zaman dulu kita berinteraksi secara langsung, idealnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita saling menyapa tetangga pagi hari, sore, atau malam gitu, di momen-momen yang kita ciptakan untuk biar bisa berinteraksi.
0: Betul.
1: Di zaman sekarang kita seperti disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing, aktivitas kita masing-masing.
0: Yeah.
1: Jadi kadang kita merasa kalau kita terlalu sering ngobrol, takut bergesekan dan jadi masalah begitu, yeah. Ya Ustadz. Ada juga, yeah, tetangga tipikal yang merasa kok kepo ya sama kehidupan, yeah, kita. Ini bagaimana Ustadz kita mengimplementasikan kembali kehidupan bermasyarakat dahulu ke zaman sekarang yang serba digital, ternyata kita juga serba salah begitu. Yeah, yeah. Satu sisi ketika kita menanyakan sesuatu kita dianggap kepo.
0: Yeah.
1: Ketika kita terlalu cuek juga tidak baik. Yeah. Ini seperti apa nih Ustaz? Islam memandangnya.
0: Maka gini, artinya yang jelas ya dalam Islam itu kita tidak boleh tajassus atau memata-matai, bergibah itu.
1: Yeah.
0: Diumpamakan orang yang bergibah itu adalah bagaikan dia memakan daging saudaranya, ya, daging bangkai, bukan dagingnya tapi bangkainya. Yeah. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah tahu itu tidak baik, maka kita hindari untuk perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Baik. Maka apa yang harus diimplementasikan yaitu adalah kembali ke rumahnya Allah. Ini yang satu-satunya jalan baik menjaga komunikasi kita yang baik itu adalah ketika kita kembali ke rumahnya Allah, berkumpul di sana. Itu insya Allah gak ada yang namanya saling menggibah di rumah Allah, itu gak. Yang ada nanti bagaimana ya, kalau kita rutin ya, minimal sholat maghrib, isya, subuh, kalaulah zuhur sama asar kita mungkin dari pekerjaan, tapi minimal zuhur, subuh, maghrib, isya itu kita bisa berbaur. Dan insya Allah kalau kita berbaurnya di sana, insya Allah bebas, terlepas dari yang namanya untuk menggunjing dan lain sebagainya. Nah, yang salahnya adalah kebanyakan orang ini, ya mohon maaf saya lihat, apalagi di komplek-komplek ya, ngumpul-ngumpul, sudah ibu-ibu, nah, itu udah mulai timbul gesek-gesekan, ya seakan-akan kalau di depan orangnya baik, di belakang saling, ah, ini yang tidak boleh, ini yang dinamakan ghibah, ya, membicarakan kejelekan, ini yang harus dihindari. Saya yakin sudah ada ya, dari kita yang nggak mau ikut-ikut, tapi masih ada yang suka yang seperti itu. Maka ini yang perlu kita jaga. Nah, kalau kita mendengar sesuatu yang mengarah kepada keburukan, kita hindari. Tetapi kalau untuk mengimplementasikan kepada kebaikan, kita ikut majelis-majelis ibaratnya kan. Pasti di dalam komplek RT segala macam itu punya namanya majelis taklim, entah itu seminggu sekali itu kita ikut ya. Sembari kita aktif di apa, sholat kita di masjid itu aktif di majelis taklim. Tapi kalau di arisan-arisan itu, nah, ini kalau memang dirasa nggak perlu, jangan. Ya, karena disitulah nanti timbul akhirnya apa? Bukan kebaikan, bukan pahala yang kita dapatkan, dosa yang kita dapatkan dari berkumpulnya kita yang tujuannya baik malah nanti tergelincir. Karena yang namanya setan itu dia nggak tahu orang ini alim, orang ini jahat, nggak peduli, dia akan menggoda. Berbeda dengan orang yang sudah dalam ketaatan, setan itu nggak akan menggoda. Tetapi kalau Makanya banyak kasus seorang kiai menggauli santrinya, yeah, segala macam.
1: Karena
0: setan itu dia tidak memilih. Oh ini orang baik, oh, ini. Dia akan menggelincirkan. Nah ini ya, artinya kalaulah kita takut tadi kata Mbak Rizka tadi, kalaulah kita nanti kita malah gibat, malah kepo, malah ribut segala macam permusuhan, kita hindari yang seperti itu. Tetapi yang kita dekatkan diri ada di majelis-majelis ta'lim, di kembali ke rumahnya Allah, pengajian, sholat, itu yang bisa menjadi solusi agar kita peduli satu sama lain.
1: Baik Ustaz, dan ternyata Ustaz sudah ada yang bergabung sama kita di kolom komentar channel YouTube ya. Ini ada akun seseorang, Assalamualaikum Ustaz ya. Sampai mana sebagai suami memuliakan istri, pekerjaan rumah tangga dari cuci baju, setrika baju, bahkan sekarang yang beli sayur ke pasar, dan saya mulai belajar memasak. Nah, tujuan saya memuliakan istri, namun jujur saya sekedar minta pijit karena lelah pun saya susah mendapatkannya. Ini jarang sekali terjadi, tapi ini faktanya ada yang mengalami. Bagaimana nih Ustaz?
0: Ini ya, jadi kalau konsepnya gini, ini mungkin biar kita tahu semua ya, para pendengar dimanapun Anda berada yang hari ini sudah menjadi kedudukannya menjadi seorang istri, yang laki-laki menjadi seorang suami, ya, itu yang kalau selama ini kita kenal surga di telapak kaki ibu, ya. Tetapi ketika kita sudah berganti status istri dan suami, maka surganya seorang istri adalah di kakinya suami. Maka kenapa ada hadis, ya, kalau seorang istri menolak, mohon maaf ya, berhubungan dengan suami itu akan dilaknat oleh para malaikat. Sampai segitunya. Artinya apa? Apalagi sampai melalaikan tugas-tugas seorang istri. Nah, maka yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana seorang, jangan sampai seorang suami itu murka kepada kita. Kalau seorang suami itu tetap, ya, surganya tetap di bawah telapak kaki ibu. Utama, yang dia utamakan adalah ibunya. Tetapi seorang istri adalah, yang dia utamakan adalah suaminya. Tidak lagi kembali ke itu. Ya, artinya apa? Tanggung jawabnya itu harus betul-betul maksimal kepada seorang suami. Banyak sekali kita lihat fenomena ini, karena mungkin banyak yang tidak mengerti. Ya, sampai ya kami sampaikan tadi, kalau seorang istri menolak untuk berhubungan, terus murka suaminya, itu dilaknat oleh seluruh malaikat. Bayangkan. Sampai besok paginya. Artinya ini sangat harus betul-betul, dan tidak ada kewajiban seorang suami itu harus mengambil alih semuanya, tidak ada. Artinya apa? Itu alhamdulillah kalau kita sudah saling bisa saling ta'awun, saling membantu segala macam. Tetapi yang menjadi catatan adalah seorang istri itu harus tahu posisinya. Ketika dia sudah menjadi istri seseorang, maka surganya adalah di kakinya suami. Kalau suaminya murka, apapun itu nanti bahaya. Ya, ini menjadi artinya mari kita sama-sama kasih tahu kita. Mungkin yang hari ini yang merasa, oh saya masih sering buat suami saya marah, itu jangan lagi. Coba ya, memang kita harus tetap taat kepada ibu kita. Kita tetap patuh kepada ibu kita, tetapi ada yang lebih diutamakan, yaitu adalah ketika kita sudah menjadi seorang istri, suami adalah sebagai imam kita yang mengarahkan kita masuk surga atau neraka, itu adalah seorang suami. Tetapi ketika kita menjadi seorang anak, itu orang tuanya, ayah dan ibu, bahkan ayah dan ibu yang tiga kali baru ayahnya.
1: Baik.
0: Itu ya. Nah, ini mungkin yang harus di
1: Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga akun seseorang ini yang sudah bergabung. Dan peringat, Anda bisa gabung kembali. Peringat, line telepon kita buka 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu juga bisa mengirimkan pertanyaannya, responnya di kolom komentar channel YouTube kita ya, peringat. Baik, Ustadz, kita di dunia yang serba media sosial sekarang, kita banyak menghabiskan waktu begitu ya dengan scroll medsos, dan akhirnya kadang kita melihat orang kok pencapaiannya sudah segitu ya, kita masih stagnan, belum kemana-mana, dan itu terkadang menimbulkan kegelisahan dalam hati kita, jadi kita tidak tenang. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi sekarang ya Ustadz? Satu sisi kita ingin mencari hiburan gitu dengan scroll media sosial, tapi di sisi lain ternyata kita bikin tidak tenang gitu ya, gelisah karena pencapaian kita kadang melihat orang sudah di finish di posisi tertentu, tapi kita tidak melihat prosesnya. Karena kan yang ditampilkan dalam media sosial tentu hal-hal yang baik ya Ustadz.
0: Benar.
1: Hal-hal yang tidak baik jarang sekali mau di-post. Silakan Ustadz.
0: Kembali kepada yang kami sampaikan tadi, qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Allah sudah menetapkan segala sesuatu itu sesuai kadarnya. Jadi apa yang menjadi milik kita itu pasti akan kembali kepada kita.
1: Baik.
0: Tetapi yang bukan milik kita, semaksimal apapun kita kejar, itu gak akan kembali kepada kita. Maka apa solusinya Ustaz? Kembali tujuan hidup kita, kembalikan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kalau tujuan kita, kalau Allah gak ada dalam diri kita, pasti itu akan muncul, kata Mbak Rizka tadi. Wah, jadi kayak ngapo, jadi iri, hasad, segala macam. Karena apa? Tidak ada Allah dalam dirinya. Berbeda dengan maka ketika dia ngejar dunia, nggak dia dapatkan, kecewa. Bener, ya kan? Banyak orang yang akhirnya apa, rela meracuni, apalagi berbuat yang abnormal ibaratnya. Karena apa tujuannya? Tujuannya duniawi. Ketika duniawi menolak, dia kecewa. Tetapi kalau tujuan hidup kita Allah, dunia kita menolak, kita tenang. Mungkin sekilas mata kita lihat orang yang kaya raya itu bahagia, tapi nggak tahu di dalamnya. Itu belum meledak aja. Ternyata kegelisahan ada juga yang hidupnya biasa aja, tapi kok bahagia ya. Kok kalau kita lihat tenang ya, bercahaya, berseri-seri keluarganya.
1: Apa amalannya kira-kira ya Ustaz? Yaitu,
0: dia punya Allah. Dia punya Allah. Dia serahkan semua kepada Allah. Maka dunia ini hanya sebagai
1: persinggahan.
0: Persinggahannya. Saya sampaikan tadi, kita ini hakikatnya hanyalah mengantri. Nunggu giliran kita. Tentu kita tahu posisi mengantri itu adalah membosankan. Maka dikasih yang namanya anak. Dikasih istri, jabatan, rumah, harta dan sebagainya. Itu hanya sebagai apa namanya? Penggembira aja, biar kita gak bosan, gak suntuk. Nah, tetapi jangan sampai salah, setelah diberi malah kita lupa. Oh ternyata kita nanti mati, kembali kepada Allah. Sehingga apa? Ya itu, akhirnya apa? Dia lupa, dia harus ibadah, dia harus taat. Allah punya hak, kita manusia punya kewajiban. Benar kan? Nah, maka jangan lupa, kewajiban tetap kita harus tunaikan, hak-haknya Allah harus kita berikan. Nah, ini yang banyak yang salah, Mbak. Nah, maka di sini saya mau menyampaikan para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya yang beragama Muslim, jadikan tujuan hidup kita ini hanyalah Allah.
1: Baik.
0: Kalau kita mau tenang, kalau kita mau dihilangkan yang namanya iri, dengki, hasad, segala macam. Tetapi kalau tujuan kita sudah menyimpang, tujuan kita hanya mengejar dunia, jabatan, tahta, kita lupa kita punya Allah. Kita nanti akan kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah. Pasti kita akan merugi dunia akhirat.
1: Ustadz, kita hampir tiba di penghujung nih Ustadz. Kira-kira apa yang mesti kita umat Muslim lakukan agar mendapatkan ketenangan hati dan juga terhindar gitu ya dari pikiran-pikiran negatif dan menjadi Muslim yang lebih kafah gitu ya Ustaz.
0: Saya kembali ke ada ayat Al-Quran surat As-Saff ayat 10-12 ya. Di situ Allah mengajak perniagaan kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu awala adullukum ala syai. Wahai hamba-hamba yang beriman, maukah kamu kutunjukkan sesuatu? Ya, kalau kamu mengerjakannya itu, tunjikum min azabin alim, akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa kata Allah? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi anfusikum wa amwalikum. Ada dua mbak kuncinya. Kalau kita mau apa tenang dan sukses dunia akhirat, kata Allah, yaitu pertama iman pada Allah dan Rasul, yang kedua adalah beramal soleh. Dengan cara apa? Jihad. Jihadnya apa? Jihad dengan diri kita, jihad dengan harta kita. Karena nanti sejatinya kita kembali bukan dengan jabatan kita, bukan dengan harta kita, bukan dengan anak kita, tetapi yang akan kita bawa hanya dua, iman dan amal soleh. Maka mari sama-sama kita saling mengingatkan. Ayo, yang hari ini sudah 40, kalaulah umur kita 63 tahun berarti sisa 23 tahun. Ayo kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Sudah cukup, mari kita taubat kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Kita persiapkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal yang akan kamu bawa nanti adalah ketakwaan kepada Allah, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ayo, banyak sekali ladang amal. Ya. Contoh dengan kerjasama RRI dengan BMH. BMH itu Baitul Mal Hidayatullah. Bagaimana di situ yang mau berinfak, yang menyerah menyedekahkan sebagian hartanya, yang mau menunaikan zakat malnya, zakat fitrahnya, bisa ya, mau mengamal jariah seperti memberikan Quran atau membangun masjid segala macam, itu bisa ya, bisa. Dengan itulah yang akan kita yang akan kita bawa, amal-amal soleh inilah, amal jariah inilah yang akan kita bawa. Tetapi yang segala sesuatu yang kita miliki sekarang, yang kita tidak investasikan dengan untuk akhirat, itu akan kita tinggalkan sia-sia semuanya. Nah, maka yang tidak mau merugi, yang mau tidak mau merugi dunia akhirat, ayo ya, kita indahkan perniagaan yang diajukan oleh Allah tadi. Apa modal yang harus kita punya tadi, kata Allah? Iman dan amal soleh. Nah, jadi yuk sama-sama kita saling mengingatkan keluarga kita, sanak kita, tetangga kita, ya sanak, pokoknya siapapun yang ada di sekitar kita, ayo nak beramal soleh, sekecil apapun amal soleh, termasuk senyum, itu bagian dari amal soleh, sedekah, ya. Terkadang senyum itu mbak, ya, itu orang yang sudah frustasi, kita berikan senyuman yang ikhlas, itu akan membangkitkan semangatnya lagi. Nah, maka jangan tunggu, ay kelak lah kalau aku lah kayo, kelak lah kalau aku lah tidak sempit lagi, jangan. Apapun bisa yang kita bisa kita kerjakan, tujuannya kata Allah, hal jazaul ihsan illa al ihsan, apakah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, maka kalau kita berikan kebaikan, insyaallah balasannya pun juga kebaikan. Ya, mari sama-sama kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Dan nantinya dikumpulkan di jannah firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih banyak Ustaz Rio sudah hadir di program acara Keluarga Sakinah dengan tema 5 kunci ketenangan dalam kita menjalani kehidupan. Dan program acara Keluarga Sakinah ini merupakan kerjasama RRI Bengkulu bersama BMH, pendengar. Dan Anda bisa mengikuti kembali program acara Keluarga Sakinah setiap bulannya, minggu kedua dan keempat di RRI Pro 1 Bengkulu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di channel YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Kita jumpa kembali di nanti di minggu keempat ya, pendengar, untuk program Keluarga Sakinah. Rizka pamit. Untuk program acara Keluarga Sakinah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.
1: Baik, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.
2: Kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
3: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengawali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
1: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mirap.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pemain Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami. Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally, a Grand Slam, I guess. So.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti akan banyak informasi yang akan kami hadirkan. Tepat pukul 13 nanti kita akan update ruang informasi Anda dalam luar

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1950. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, program ini sendiri pendengar bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa, tidak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Dan ini dibuka sebagai sayembara dan diikuti oleh banyak sineas. Sudah ada sejarawan juga yang jadi konsultan dan jadi juri yang berpengalaman. Pendengar, program ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat masyarakat, jadi melalui film. Sejarah ini diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tapi juga refleksi kebangsaan. Program ini dibuka dalam dua kategori, yaitu film panjang dan film pendek. Dalam kategori film panjang memiliki durasi minimal 75 menit, sedangkan film pendek memiliki durasi 15 hingga 30 menit, pendengar. Keduanya ditujukan bagi sineas Indonesia yang memiliki gagasan orisinil, berbasis riset narasi kepahlawanan. Sebenarnya ada juga yang banyak dari sineas yang sudah membuat berbagai rancangan narasi, jadi tidak dari awal sekali. Nah, kategori film panjang ini peserta diberikan keleluasaan dan mengeksplorasi berbagai tokoh, yakni pada peristiwa maupun dinamika sosial pada masa perjuangan kemerdekaan melalui berbagai genre. Sementara itu, untuk kategori film pendek ini berfokus pada sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita, diantaranya peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, pertempuran Surabaya 10 November, agresi militer Belanda, hingga pemerintah darurat Republik Indonesia. Untuk informasi lengkapnya, Preger, Anda bisa baca di rri.co.id. Ini pembukaan sayembara dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 10 Agustus nanti melalui laman filmkemenpahlawan.id. Proposal terpilih nantinya akan diumumkan pada Agustus 2026 hingga kemudian mengikuti tahap pengembangan pada bulan Agustus hingga September 2026.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berkat PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai Orang Tua Asuh dan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Provinsi Bengkulu tahun 2026. Penghargaan ini sendiri merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi perusahaan dan mendukung percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Bengkulu. Berdasar sebagai wujud nyata dukungan terhadap program tersebut, Pelindo Regional 2 Bengkulu menjadi orang tua asuh bagi 12 keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam kategori keluarga risiko stunting di Pulau Enggano. Melalui program ini, Pelindo menyalurkan bantuan nutrisi selama 6 bulan sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi keluarga serta membantu mencegah terjadinya stunting pada anak. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya, kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9,5/10 dari aku.

Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu pop Indonesia. Kita beralih terlebih dahulu ke lagu-lagu Islami ya, pendengar. Hingga nanti kami akan kumandangkan azan zuhur. Bagi Anda kaum muslimin bisa bersiap-siap ya untuk mengikuti ibadah salat Jumat.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Jumat 10 Juli 2026, Sari Berita. Difabel Kreatif di Bengkulu aktif kelola bank sampah untuk menambah keuangan keluarga. Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Difabel Kreatif di Bengkulu aktif kelola bank sampah untuk menambah keuangan keluarga. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Pekerja sosial profesional sekaligus pengurus Bangkit Bank Sampah Difabel Kreatif Bengkulu, Irna Riza, mengatakan kehadiran Bank Sampah Difabel Kreatif menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan memilah, memilih, dan mengumpulkan sampah yang masih layak dijual, didaur ulang, maupun diolah menjadi kompos. Hal ini sebagian besar anggotanya merupakan anggota KDK Maju Bersama yang sejak tahun lalu berkomitmen untuk menjaga bumi melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Irna menjelaskan kegiatan bank sampah di Fabel kegiatan rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu di kantor lurah Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Selain menjadi wadah berkumpul bagi para anggota, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menerima dan mengelola sampah dari masyarakat sekaligus dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
2: Meningkatkan ekonomi, kemudian membuat pemberdayaan untuk teman-teman difabel, maka pemerintah Kelurahan Sawah Lebar mendorong terbentuknya Bangkit itu tadi, Bank Sampah Difabel Kreatif. Nah, saat ini kawan-kawan beroperasional itu setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11.
1: Menurut Irna, Bangkit bukan hanya menggambarkan semangat penyandang disabilitas untuk berdiri tegak menuju kemandirian, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan difabel dalam ikut merawat bumi. Dan Irna berharap Bank Sampah Difabel Kreatif dapat menerima lebih banyak nasabah, termasuk dari luar wilayah Kelurahan Sawah Lebar, serta mengajak seluruh masyarakat Bengkulu untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah demi kelestarian bumi. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Bengkulu menggelar mediasi terkait kendala penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi jenis solar bagi nelayan modern dan semi modern di Pelabuhan Perikanan Pulau Bai. Mediasi digelar menyusul berakhirnya masa berlaku sebagian besar surat rekomendasi BBM pada 8 Juli 2026. Sehingga banyak nelayan belum dapat memperoleh solar bersubsidi untuk melaut. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas penangkapan ikan karena pembelian BBM di SPDN mensyaratkan adanya surat rekomendasi yang masih berlaku. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi, menegaskan pemerintah daerah siap menerbitkan rekomendasi apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemilik kapal. Dalam mediasi terungkap bahwa persoalan utama dialami kapal berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT yang wajib melampirkan SPB sebagai syarat penerbitan rekomendasi BBM. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ingatkan sekolah untuk melakukan MPLS yang ramah dan nyaman tanpa perpeloncoan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di masing-masing sekolah. Pada hari pertama, para peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Menurut Zulhendri, pelaksanaan MPLS tahun ini tidak lagi memperbolehkan penggunaan atribut maupun perlengkapan yang tidak dinilai mendidik atau tidak manusiawi. Seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik baru. Selama masa MPLS, peserta didik baru masih diperbolehkan menggunakan seragam sesal sekolah jenjang SMP. Selain itu, berbagai materi pengenalan sekolah dan kegiatan pembinaan akan diberikan pada guru mulai 14 hingga 18 Juli 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari praktik perpeloncoan maupun tindakan yang merugikan peserta didik.
4: Dengan ketentuan bahwa MPLS tahun ini dengan status dengan semuanya ramah, bahwa tidak ada lagi MPLS ini kita menggunakan atribut-atribut yang tidak manusiawi kepada anak-anak kita. Jadi suasana MPLS nanti tetap seperti biasa, kegiatan-kegiatan rutin pengenalan sekolah dengan baju anak-anak masih menggunakan pakaian sekolah SMP-nya, ya kan? Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru-guru, ya kan? Dan kami juga dari Dinas Pendidikan akan turun melihat ke sekolah sejauh mana pelaksanaan MPLS tersebut.
3: Untuk SMA dan SMK negeri, pelaksanaan MPLS dimulai sesuai jadwal pada 13 Juli 2026. Sementara itu, sekolah swasta diperbolehkan melakukan penyesuaian persiapan awal seperti kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, namun tetap mengacu pada jadwal dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MPLS tahun ini mampu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik baru melalui konsep MPLS yang ramah. Sekolah diharapkan menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung proses adaptasi siswa sejak hari pertama memasuki dunia pendidikan menengah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Bengkulu, kelompok 216 melatih warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dan pembuatan Eco Paving Block sebagai upaya pengelolaan sampah plastik. Kegiatan berlangsung di Balai Posyandu Desa setempat ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat sekaligus memiliki nilai ekonomi. Salah seorang peserta pelatihan Bindang yang juga merupakan ketua bujang desa Tanjung Agung menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kalangan muda. Ia juga berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu usung opelet dan si puyuh cakap jadi inovasi daerah tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menghadirkan dua inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di daerah. Kedua inovasi tersebut adalah opelet online dan si puyuh cakap. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi SPTMM mengatakan, kedua inovasi tersebut dibuat sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sekaligus upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan layanan publik.
6: Kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ini, ada dua inovasi, ya, itu yang pertama yang ada di laboratorium Kesmapet Provinsi Bengkulu, karena ini zaman digitalisasi, ya, apapun yang harus diketahui oleh masyarakat nanti disampaikan melalui digitalisasi tadi. Nah, kemudian yang keduanya ini bentuk ternak, ya, itu bernama si puyuh cakap. Sistem pembibitan puyuh cepat, akurat, kualitas, aman, dan praktis. Kita coba berinovasi, kita kembangkan puyuh ke depan karena ya puyuh juga cukup menjanjikan ya bagi pengusaha ataupun peternak-peternak puyuh. Siapa tahu untuk kedepannya itu lebih banyak peminatnya untuk pengembangan si puyuh ini.
5: Opelet online atau optimalisasi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner berbasis online merupakan sistem digital yang diterapkan di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet Provinsi Bengkulu. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat memperoleh layanan laboratorium secara lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sementara itu, si puyuh cakap atau sistem pembibitan puyuh cepat, akurat, kualitas, aman, dan praktis dikembangkan untuk memperkuat kemandirian peternak puyuh di Bengkulu. Program ini menyediakan pembibitan puyuh lokal yang terintegrasi sehingga mampu menghasilkan bibit berkualitas tanpa bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Selain menjamin kualitas bibit, si puyuh cakap juga mampu menekan angka kematian ternak serta memangkas harga bibit, mulai dari telur tetas, deoki, hingga puyuh petelur. Inovasi tersebut juga menghadirkan tingkat akurasi bibit betina yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha peternakan puyuh di Bengkulu. Lebih lanjut, Abdul Hadi berharap inovasi tersebut mampu membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan peternakan puyuh di Bengkulu. Anggrek Nardianto melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung adalah objek wisata Suban Air Panas di Curup. Sejak awal masa liburan, jumlah wisatawan yang datang mengalami peningkatan. Pengunjung tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong, tapi juga dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu maupun luar daerah. Harga tiket masuk yang terjangkau menjadi salah satu daya tarik objek wisata ini. Pengunjung dewasa dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang, sedangkan anak-anak cukup membayar Rp5.000 per orang. Salah seorang pengunjung, Cantika, yang datang dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, mengaku sengaja menghabiskan waktu libur sekolah bersama keluarga di Suban Air Panas. Selain menikmati kolam air panas alami, pengunjung juga memanfaatkan suasana pegunungan yang asri untuk bersantai dan berfoto. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat Kecamatan Padanggu Cilir secara swadaya gotong royong perbaiki jembatan gantung yang menjadi akses utama masyarakat menuju sentra pertanian. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
7: Masyarakat di Kecamatan Padanggu Cihilir bergotong royong memperbaiki jembatan gantung di Desa Air Kering 2. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Padanggu Cihilir, Diusman, mengatakan perbaikan jembatan ini dilakukan secara swadaya oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Padanggu Cihilir, khususnya yang menggunakan jembatan tersebut. Perbaikan jembatan gantung kali ini yakni dengan melakukan pemasangan plat baja pada lantai jembatan. Namun untuk pemasangan plat baja ini dilakukan secara bertahap. Perbaikan jembatan gantung secara swadaya ini bukan tanpa alasan, namun merupakan wujud tindak lanjut dari keluhan masyarakat di Padanggu Cihilir, mengingat jembatan ini merupakan jantung perekonomian masyarakat.
8: Dan niat atau tujuan daripada kami pemasangan plat ini untuk memperlancar sentra produksi masyarakat Padanggu Cihilir, karena jujur Bu ya, kami sampaikan jembatan ini salah satunya aset yang ada di Padanggu Cihilir dan satu-satunya untuk menunjang perekonomian Padanggu Cihilir.
7: Sementara itu, Camat Padanggu Cihilir, Jimairi, sangat berharap masyarakat Padanggu Cihilir dapat selalu menjaga kekompakan.
9: Yang mana perbaikan jembatan gantung ini swadaya dari masyarakat Kecamatan Padanggu Cilir atau masyarakat sekitar yang menggunakan fasilitas jembatan gantung ini. Harapan kami ke depannya semoga masyarakat Padanggu Cilir tetap kompak, semangat untuk persamaan, untuk kepentingan bersama demi kelancaran untuk ke depannya.
7: Jembatan gantung yang ada di Desa Air Kering 2 ini merupakan akses utama seluruh usaha pertanian milik masyarakat, baik itu masyarakat Padanggu Cihulu, Kaur Utara, dan Padanggu Cihilir. Karena mayoritas masyarakat menggantungkan perekonomian pada dunia pertanian yang berada di seberang sungai Padanggu Cih. Mulai dari persawahan, perkebunan kopi, perkebunan sawit, kebun duren, dan lain-lain. Maka dari itu, perawatan dan peremajaan terhadap jembatan gantung ini sangat penting dilakukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Sekda Kaur tekankan kerja keras OPD dalam penerapan teknologi secara digitalisasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasru Rahman menekankan pentingnya kerja keras dan komitmen dari seluruh organisasi perangkat daerah serta kecamatan dalam penerapan teknologi secara digital. Hal ini disampaikan menyusul masih rendahnya capaian implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemda Kaur. Sekda mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terbaru, nilai yang diperoleh saat ini masih berada pada kategori C. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya. Menurutnya, penerapan teknologi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Digitalisasi dinilai mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh OPD dan kecamatan untuk bersinergi dalam mempercepat transformasi digital. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar implementasi sistem elektronik dapat berjalan optimal dan terintegrasi dengan baik. Selain itu, Sekda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan berbagai aplikasi digital. Pelatihan dan pendampingan dinilai menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Sekda Kaur berharap ke depan seluruh perangkat daerah dapat lebih serius dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11: Saat ini berdasarkan laporan Kepala Dinas Perpus, nilai kita masih C dalam penggunaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Kedepan kita harus benahi dengan kerja keras, ya, seluruh OPD, seluruh organisasi pemerintahan, baik itu camat, harus sudah maksimal menerapkan administrasi berbasis elektronik, terutama hal-hal yang bisa dilakukan seperti tanda tangan elektronik, surat tugas, arsip.
10: Dengan kerja keras dan komitmen bersama, target peningkatan nilai dapat tercapai sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten KOR diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien. Hal ini sekaligus menjadi upaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian, RRI Bintuhan Lili Rahman melaporkan.
0: Jasa Raharja Bengkulu melakukan kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh petugas Jasa Raharja Kanwil Bengkulu ke jajaran kepolisian seprovinsi Bengkulu, tepatnya ke Polresta Bengkulu, Polres Kaur, dan Polres Lebong. Pertemuan menjadi momentum untuk mengevaluasi pola koordinasi yang selama ini telah berjalan dengan baik. Jasa Raharja dan jajaran kepolisian sepakat bahwa kolaborasi yang erat merupakan salah satu kunci dan menghadirkan pelayanan yang responsif kepada masyarakat, terutama pada saat korban kecelakaan membutuhkan kepastian terkait jaminan biaya perawatan maupun santunan. Mbappe dan Dembele antar Prancis ke semifinal. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
12: Timnas Prancis memastikan langkah ke babak semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final yang berlangsung di Stadion Boston. Dua gol kemenangan Les Blues dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit ke-60 dan Ousmane Dembele 6 menit berselang. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim sama-sama tampil menyerang dan menciptakan sejumlah peluang. Namun solidnya lini pertahanan membuat skor 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Perancis meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Mbappe berhasil memecah kebutuhan pada menit ke-60 melalui penyelesaian akhir yang tak mampu dibendung kiper Maroko. Unggulan tersebut bertambah pada menit ke-66. Dembele sukses memanfaatkan peluang untuk menggandakan skor menjadi 2-0 dan membuat Prancis semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Di sisa pertandingan, Maroko berusaha bangkit dan mencari gol balasan, namun pertahanan Prancis tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 2-0 bertahan dan memastikan Prancis melaju ke empat besar. Kemenangan ini mempertegas konsistensi Prancis di turnamen besar. Les Blues kini menunggu pemenang laga Spanyol kontra Belgia yang akan menjadi lawan mereka di semifinal. Selain membawa timnya lolos, Mbappe juga mencatatkan prestasi individu. Tambahan satu gol membuat koleksi golnya menjadi 8 dan menyamai catatan Lionel Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak. Sementara itu, Erling Haaland berada di posisi berikutnya dengan 7 gol. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Berikut berita terakhir untuk warta berita daerah siang ini. Spanyol dan Belgia berebut tiket semifinal Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
13: Laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Belgia dipastikan menyita perhatian pecinta sepak bola dunia. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Los Angeles. Spanyol melangkah ke babak 8.

0: untuk memberikan kejutan, meski Spanyol lebih diunggulkan banyak pihak. Menurutnya, Belgia masih mampu memperlihatkan permainan yang kompetitif sepanjang turnamen.
1: Antara Spanyol dan Belgia, saya mendukung Belgia karena saya mengamati Belgia itu dari tahun 2018 dari generasi emas ya. Namun sayang mereka tidak juara. Karena saya melihat dari komposisi pemain, Belgia itu saya cukup tertarik dengan pola permainan gelandang Kevin De Bruyne dan striker Romelu Lukaku. Kebetulan juga saya fansnya Eden Hazard yang dari Chelsea. Saya juga fan Chelsea, jadi saya ya mendukung negara yang dia tempati seperti itu. Ya, jadi kalau melihat dari segi permainan saat ini ya Belgia memang kurang diperhitungkan. Cuman mereka menunjukkan hasil yang cukup bagus. Jadi saya sangat berharap Belgia bisa memenangkan pertandingan melawan Spanyol.
0: Hairil menilai saat ini banyak pihak yang lebih menjagokan Spanyol untuk melaju ke babak semifinal. Namun ia berharap Belgia mampu tampil disiplin, memanfaatkan setiap peluang, dan mengulang penampilan impresif mereka untuk menghentikan La Furia Roja. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit untuk warta berita daerah siang ini. Selamat siang.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

program relaksasi request lagu dan informasi. Anda bisa bergabung bersama kami ya untuk request lagu di siang hari ini. Di line telepon kita buka 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Kita punya lagu dari The Groove kali ini dengan Hayalan. Selamat siang.

0: ini ada kendaraan platnya Z, yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Dikbud Bengkul, pastikan MPLS 2026 berlangsung ramah dan humanis. Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bengkul memastikan pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di sekolah-sekolah. Pada hari pertama, para peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pelaksanaan MPLS tahun ini tidak lagi memperbolehkan penggunaan atribut maupun perlengkapan yang dinilai tidak mendidik atau tidak manusiawi. Seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana nyaman bagi peserta didik baru. Nah, selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru masih diperbolehkan mengenakan seragam asal sekolah jenjang SMP. Selain itu, berbagai materi pengenalan sekolah dan kegiatan pembinaan akan diberikan oleh para guru mulai 14 hingga 18 Juli 2026.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Baik, pendengar, sudah ada yang terhubung bersama kita. Kita sapa ya. Selamat siang, relaksasi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Yang dari Jambi.
0: Dari Jambi siapa, Bapak?
1: Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf. Ya, silakan Pak Hamzah, mau request lagu apa?
1: Ya, ini dengan Mbak siapa ya?
0: Sama Rizka.
1: Oh, sama Mbak Rizka. Apa
0: Iya.
1: kabar Mbak Rizka?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Hamzah baik
1: Ya.
0: juga kan?
1: Alhamdulillah, cuacanya mulai mendung nih.
0: Oh ya, mendung di sana.
1: Iya, kalau di Bengkulu gimana cuaca?
0: Sangat cerah sekali.
1: Cerah ya, cerah Rizka, Mbak Rizka.
0: Iya.
1: lagunya nih ya, aku yang tersakiti dari Dika.
0: Yang lain ada nggak? Itu
1: Yang
0: terus yang di request.
1: kalau yang lain dari Rosa,
0: Rosa.
1: dari Raja ya.
0: Rosa apa Raja?
1: Nah, Rosa, bentar ya. Dari yang Rosa,
0: Nada-nada cinta.
1: aku bukan untukmu.
0: Oh, aku bukan untukmu.
1: Dari Rosa.
0: Oke.
1: Nah,
0: Lagunya buat siapa?
1: salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rizka ya, selamat siang, selamat bertinggal, semoga sehat selalu bertemu keluarga ya.
0: Amin. Sama-sama, doa yang sama ya.
1: Kemudian ada Mama Dadang di Bengkulu, ada juga Bang Riko, Ayah Siput juga ya, selamat siang untuk semua rekan terkecuali. Selamat siang, lagunya ada ya?
0: Sudah ada, sudah siap.
1: Untuk Mbak Rizka ya, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih banyak.
0: Baik,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi sudah bergabung bersama kita. Nah, untuk Anda yang ingin gabung boleh ya, pendengar. Line telepon kita buka kembali di 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Dan berikut lagu yang di request Pak Hamzah Yusuf ada Rosa, aku bukan untukmu.

0: program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, libur sekolah menyisakan waktu lebih kurang 2 hari lagi ya, Brengger, karena tanggal 13 anak-anak sudah mulai bersekolah kembali. Nah, untuk mengisi libur sekolah ini ada referensi film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan priang ini siap menemani masa libur sekolah. Ghost Buzzer ini menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh ada Udin yang diperankan Rafael Fernando, Nizam diperankan Nevan Atala, Raka diperankan Claudio Alexander, dan Caca diperankan Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD hingga SMA dan SMK. Pendengar, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Setio Mulyadi, turut mengapresiasi film ini. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini menyebut Ghost Buzzer ini mengenalkan genre yang berbeda. Dan dunia gaib sepatutnya dikenalkan sejak dini agar tidak terkesan menakut-nakuti. Yang terpenting tidak takut sama sekali, melainkan takutnya itu tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Kak Seto pun setuju jika film ini layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur. Sementara itu, Ko Amirullah, eksekutif produser M8 Pictures, ini berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resminya. Sementara untuk menanti, filmnya berdurasi kurang lebih 90 menit. Semoga juga SU Ghost Buzzer ini merupakan hasil tangan dingin Aditya Gumai, tokoh Sanggar Anak dan Sekolah Nonformal Sanggar Ananda, bersama Ko Amirullah yang mengeluarkan ide cerita, sementara Agus dan Emir Gumai dipercaya sebagai sutradara. Film ini berkonsep horor yang ramah anak, jadi berbeda dengan film horor pada umumnya, Ghost Buzzer tidak mengandalkan adegan jump scare yang berlebihan karena lebih menonjolkan unsur petualangan, fantasi, misteri yang seru sehingga aman ditonton oleh anak-anak dan tetap menarik untuk seluruh anggota keluarga. Ghost Buzzer yang tayang 16 Juli 2026 ini turut menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utamanya. Humor yang disajikan amat ringan, segar, mudah dipahami, sehingga mampu menciptakan suasana yang menghibur tanpa mengurangi keseruan cerita. Di balik kisahnya seru, Ghost Buzzer ini menghadirkan pesan moral tentang persahabatan, keberanian, kerjasama, empati, dan film ini tidak hanya menghibur pendengar, tapi juga memberikan nilai-nilai positif yang dapat menjadikan inspirasi bagi anak-anak dan juga keluarga.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh.

0: tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Ena ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Ena mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, polisi imbau warga waspada terhadap peredaran uang palsu. Aparat kepolisian Polresta Bengkul mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati memeriksa keaslian uang saat melakukan transaksi dimanapun, termasuk di pasar tradisional. Imbauan ini terutama ditujukan kepada para pedagang yang kerap menjadi sasaran pelaku peredaran uang palsu karena dinilai kurang teliti saat menerima pembayaran dari pembeli. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat SSMH mengatakan pihaknya baru-baru ini berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu yang dilakukan dengan modus berbelanja kepada pedagang kecil untuk mendapatkan uang kembalian asli. Namun Rahmat, kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat menerima uang tunai. Pedagang diharapkan tidak terburu-buru dan menerima pembayaran dan selalu memeriksa kondisi fisik uang yang diterima sebelum memberikan kembalian. Nah, kasus yang dimaksud ini melibatkan seorang pria berinisial AR warga Jalan Halmahera, Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu. Pelaku diamankan tim Opsnal Polsek Teluk Segara setelah diduga ini mencetak mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di sejumlah lapak pedagang kecil di kawasan Pasar Baru Koto. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penggunaan uang palsu saat transaksi jual beli di pasar. Dan saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolsek Teluk Segara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan ini berdasarkan hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah lembar uang palsu pecahan Rp20.000 yang diduga dicetak sendiri menggunakan mesin printer, dan barang bukti tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan. Temukan informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id.

Pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Bengkulu siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Karena Bengkulu sore ini sudah bersiap-siap, ada harian saya akan menemani. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Haryansyah kembali menemani untuk Bengkulu sore ini di Jumat 10 Juli 2026. Dengan musik informasi yang akan kami hadirkan hingga pukul 20 nanti, dan di pukul 16 akan kami hadirkan juga Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 Bengkulu. Dan tetap bersama kami untuk Bengkulu sore ini.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pro 1 mengumpulkan informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke info ekonomi digital. Kali ini dari Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat kinerja sektor perbankan nasional yang tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat hingga Mei 2026. Penyaluran kredit meningkat 2 digit dengan kualitas aset yang tetap terjaga. Didukung likuiditas dan permodalan perbankan yang masih berada pada level aman. Berdasarkan data OJK, kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh 11,51% secara tahunan atau year on year menjadi 8.918 triliun rupiah, meningkat dibandingkan April 2026 yang tumbuh 9,98%. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang meningkat 21,95%, diikuti kredit modal kerja sebesar 8,09%, sementara untuk kredit konsumsi tumbuh 5,89%. Dan dari kategori debitur, kredit koperasi menjadi korporasi ini menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 18,39%. Sementara kredit pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 0,60%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 0,16%. Dari sisi kepemilikan bank, penyaluran kredit oleh bank-bank BUMN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,98% secara tahunan. Dan di sisi lain, produk Buy Now Pay Later perbankan terus berkembang. Hingga Mei 2026, bagi debit kredit BNPL mencapai 30,1 triliun rupiah yang tumbuh 37,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dan jumlah rekening yang tercatat mencapai 31,76 juta rekening. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kredit perbankan yang tumbuh dari catatan OJK yang menyebut sebagai stabilitas sektor keuangan terjaga, Anda bisa lebih lengkap membaca di portal berita rri.co.id.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, nanti kita akan menantikan waktu asar pada pukul 15.42 menit. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Dengar, regulasi baru Otoritas Jasa Keuangan OJK mengenai sertifikasi influencer keuangan dan kripto dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap industri aset digital. Aturan ini sekaligus juga diharapkan meningkatkan kualitas informasi investasi yang diterima oleh masyarakat. Ketentuan ini tertuang dalam POJK nomor 6 tahun 2026 tentang perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan. Jadi melalui regulasi ini, influencer diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi sebelum menyampaikan edukasi maupun juga rekomendasi di sektor jasa keuangan. Hal ini juga disambut positif oleh platform perdagangan aset kripto di Indonesia, yaitu Indodex. Chief Marketing Officer Indodex, Aloysia Dian, menilai kebijakan ini menjadi langkah positif bagi perkembangan industri kripto. Ia menyebut profesi influencer sudah semestinya memiliki standar kompetensi yang jelas. Dengan begitu, informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikasi bukan bertujuan untuk membatasi ruang kreator konten dalam menyampaikan edukasi. Sebaliknya, kebijakan ini justru meningkatkan kredibilitas penyampai informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto. Dan informasi ini juga menutup untuk ekonomi digital sore ini. Nanti pukul 16 kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita ambilkan contoh rumah ASN Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh.
3: Untuk gula juga harus diwaspadai gula. Tapi kan kita nggak terlalu ini ya maksudnya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
4: Banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Jumat 3. Maksud kami 10 Juli 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan pembangunan perumahan ramah lingkungan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Program ini menjadi bagian dari rencana penyediaan hunian yang lebih tertata bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota. Berikut laporan dari Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung.
2: Perumahan ASN ramah lingkungan akan menjadi model awal sebelum pengembangan dilakukan secara lebih luas. Pemerintah kota telah meninjau dan menyiapkan beberapa titik lahan di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyampaikan lokasi yang disiapkan berada di Teluk Betung Barat, Sukarame, dan Tanjung Senang. Luas lahan di Teluk Betung Barat sekitar 5 hektar, di Sukarame 1 hektar, dan di Tanjung Senang sekitar 2,5 hektar.
1: Kita ambilkan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung. Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita ambilkan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh. Di CBB, Teluk Betung Barat, sudah itu ada di Sukarame, ada satu di Tanjung Senang. Unitnya banyak sih. Kalau yang di CBB itu sekitar ada 5 hektaran. Kalau yang di Sukarame itu ambil 1 hektar. Kalau yang Tanjung Senang itu 2,5.
3: Kapan mulai?
1: Insya Allah, ya tahun ini juga insya Allah.
3: Berarti lahan itu bebas banjir, Bun, ya?
1: Iya dong, karena kan di atas posisinya. Tapi kita akan buktikan, kita akan tunjukkan bahwa gorong-gorong itu kalau sinjengkar gimana keluar masuknya. Makanya nanti percontohan rumah kita.
2: Eva menjelaskan rumah percontohan ini akan menjadi contoh perumahan ASN di Kota Bandar Lampung. Ia memastikan lahan yang dipilih berada di posisi lebih tinggi sehingga relatif aman dari banjir. Sistem drainase dan gorong-gorong juga akan diperhatikan agar aliran air berjalan baik. Pembangunan ditargetkan dapat dimulai tahun ini. Pemerintah kota ingin memastikan kawasan hunian tersebut dirancang dengan perancangan matang, mulai dari tata letak bangunan hingga sistem saluran air. Dengan konsep percontohan ini diharapkan pembangunan perumahan ASN ke depan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Angka perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus meningkat. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat 305 perkara perceraian yang didominasi cerai gugat oleh pihak istri. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menunjukkan tren peningkatan. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat sebanyak 305 perkara perceraian. Panitra Muda Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jaya Pirgo, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh menangani 420 perkara perceraian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah perkara telah mencapai 305 kasus. Menurut Jaya Virgo, sebagian besar perkara yang masuk merupakan cegat gugat yang diajukan oleh pihak istri. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama perceraian, selain perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta maraknya judi online juga menjadi faktor yang cukup dominan.
2: Yang lebih banyak kita temukan itu bisa jadi salah satunya ekonomi, orang ketiga atau perselingkuhan. Kemudian seperti yang berkembang sekarang ini kayak judi online gitu, yang salah satu pasangan itu suka minuman keras atau obat terlarang gitu. Dan juga biasanya ada juga beberapa perkara yang penyebabnya itu salah satu pihak meninggalkan, misalnya suami meninggalkan istri atau sebaliknya.
1: Jaya menghimbau pasangan suami istri yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga agar lebih mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum memilih menempuh jalur hukum. Pengadilan Agama Sungai Penuh juga terus mendorong setiap pasangan yang mengajukan perceraian untuk mengikuti proses mediasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian konflik, mempertahankan keutuhan rumah tangga, sekaligus menekan angka perceraian di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait program 3 juta rumah di wilayah Belajar Sumba yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Perkenalkan, nama saya Agus. Terkait program 3 juta rumah, menurut saya merupakan langkah yang baik untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak, khususnya dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah impian sendiri. Sebagai masyarakat, kami juga mendukung program 3 juta rumah karena dapat menjadi solusi atas kebutuhan hunian. Kami juga berharap pelaksanaannya tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kemudian kami juga berharap program 3 juta rumah tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan rumah yang dibangun berkualitas, aman, dan nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang. Dengan pengawasan yang baik dan pembiayaan yang terjangkau, program ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung.
2: Saya Marisha, kami menyambut baik program 3 juta rumah karena memberikan harapan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Menurut saya, program ini dinilai dapat membantu mengurangi kekurangan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kami berharap pemerintah memastikan kualitas bangunan tetap baik, lokasi perumahan memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas umum, serta proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari maksud kami ke depan. Septrianingsi dari RRISP Belitung melaporkan untuk Anda.
1: Penting itu kayak beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, sama telur itu yang agak.
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari ke depan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Belitung Timur, Wiwi Lestari, mengatakan secara umum kondisi ketahanan pangan daerah mengalami perbaikan dibandingkan pada awal tahun. Sejumlah komoditas bahan pokok penting menunjukkan peningkatan ketersediaan stok.
1: Yang agak kritisnya itu telur. Beras itu ketersediaannya itu hanya hitungan hari. Jadi pas tanggal terakhir itu kami pemantauan 21 Mei itu hanya untuk cukup 4 hari ke depan. Jadi memang stoknya agak rawan kritis gitu, menimbulkan ketidakstabilan harga. Untuk gula juga harus diwaspadai gula, tetapi kan kita nggak terlalu ini ya maksudnya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
2: Selain telur ayam ras, Disperindak Belitung Timur juga mencatat stok gula pasir terendah di wilayah Kecamatan Simpang Renggiang yang hanya bertahan hingga 3 hari. Sedangkan komoditas minyak goreng di Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar berada pada kategori waspada dengan ketahanan stok masing-masing 6 hari dan 11 hari. Meski terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian, Disperindak Belitung Timur pun memastikan ketersediaan bahan pokok secara umum masih aman karena pasokan dari distributor terus berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat terus dapat terpenuhi. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan merencanakan pengembangan wilayah permukiman di Kecamatan Wai Tuba. Langkah ini selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan. Bayu Satria dari SP Wai Kanan melaporkan.
1: Nah, Wai Tuba ini penyangga, karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahnya Opku.
2: Kecamatan Wai Tuba direncanakan menjadi salah satu zona wilayah pengembangan permukiman di Kabupaten Wai Kanan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wai Kanan, Dedi Saputra mengatakan, Kecamatan Wai Tuba memiliki posisi yang strategis dan potensial untuk pengembangan permukiman lantaran dekat dengan bandara, stasiun kereta, dan berbatasan dengan kabupaten lain. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP yang merupakan rencana umum tentang kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu daerah.
1: Kalau kita bicara untuk rencana pembangunan permukiman, RTRW kita sudah ada, itu sudah ada zonasi-zonasi yang di Kecamatan Wai Tuba. Kenapa kita ambil sampel di Kecamatan Wai Tuba? Karena Wai Tuba ini penyangga. Karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Opku Timur, ini gerbang. Ketika itu nanti sudah berjalan, saya rasa kawasan strategis. Di situ ada pabriknya, ada bandaranya. Kami juga ada dokumen namanya RP3KP, rencana pengembangan perumahan kawasan permukiman ya. Jadi semua nanti induknya di situ. Jadi master plan-nya ada di RP3KP. Yang semua ini bersinggungan sama dengan RTRW kita, dengan ya LH kita, semuanya bersinggungan nanti.
2: Menurutnya RP3KP disusun untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang terarah, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara umum. Dirinya berharap rencana pengembangan permukiman di Kecamatan Wai Tuba akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Wai Kanan ke depannya. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang kini memasuki tahap akhir dengan progres yang telah mencapai hampir 89,16% yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Esi Armisi.
1: Upaya pemerintah Kota Palembang menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL terus menunjukkan perkembangan. Proyek strategis tersebut kini memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan, berdasarkan laporan pihak pengembang, hingga 30 Juni 2026, progres pembangunan PSEL telah mencapai 89,16%. Hampir seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan. Serta, dari sisi infrastruktur kelistrikan, seluruh tower transmisi juga telah selesai dibangun.
2: Berdasarkan laporan dari pihak pengembang, terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026, progres pembangunan TISEL sudah sampai 89,16%. Jadi alhamdulillah segala sesuatu dalam proses pembangunannya sudah terlaksana. Kalau dilihat dari pabrik sudah terlihat sangat megah, dan juga jaringan listrik, semua tower sudah berdiri. Sekarang lagi proses stringing kabelnya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, Oktober tahun 2026, PLTSA atau TISEL Kota Palembang sudah bisa beroperasi.
1: Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah. Selain itu, PSEL diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan bagi Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Pendengar, Kapolres Kaur minta jajaran tegas berantas peredaran narkoba. Laporan selengkapnya bersama rekan Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resort Kaur kembali mempertegas komitmennya dalam memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak buruk zat terlarang yang dapat merusak masa depan bangsa. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba, baik pengedar maupun bandar. Fokus utama kepolisian saat ini adalah memutus rantai distribusi barang haram tersebut hingga ke tingkat desa agar lingkungan masyarakat tetap bersih dari pengaruh narkotika. Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga upaya preventif melalui sosialisasi berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk tawaran pengguna narkoba. Kapolres Kaur menjelaskan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengungkap jaringan narkoba yang sering kali beroperasi secara tertutup. Informasi sekecil apapun dari warga akan sangat berharga bagi kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan akurat di lapangan.
2: Saya tidak akan henti-hentinya untuk memberantas tuntas peredaran narkoba, baik itu bersifat pemakai, penjual beli, pengedar biasa, ataupun lapak-lapak. Kita sudah berhasil berapa kali? 4 kali kita termasuk ini. Kita sudah berhasil termasuk yang ini. Jadi 3 kemarin lapak yang kita bongkar ini hanya lapak yang memang menyediakan tempat betul-betul untuk menggunakan.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur menambahkan, selain penegakan hukum, Polres Kaur juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur lintas yang rawan menjadi pintu masuk narkoba. Penjagaan ketat di wilayah perbatasan terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak para penyelundup barang terlarang tersebut. Melalui sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kaur dapat ditekan secara signifikan. Komitmen kuat ini menjadi landasan bagi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga Kabupaten Kaur secara berkelanjutan. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter RRI Bengkulu Bisri Mustofa dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Rinaldino, mengenai progres BSPS program 3 juta rumah di Bengkulu. Berikut.
1: Pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Kepala Satuan Kerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 4 dengan Bapak Rinaldi ST. Kita akan mewawancarai seperti apa progres percepatan program 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS.
2: Kalau untuk yang progres percepatan kan kita kan saat ini kan memang istilahnya untuk keluarnya itu kan secara bertahap. Jadi sekarang kita masuk instruksi verifikasi yang ke-8. Artinya kan per masing-masing wilayah seperti kabupaten, kabupaten ataupun kota, provinsi, langsung kota itu kan kita kan berangsur. Nah, sementara kita kewalahannya di masalah data, khususnya data yang disampaikan melalui pengusul melewat lewat si baru, ya kan, karena data yang kami gunakan saat ini kan data dari DTSN. DTSN itu kan data dari Kemensos. Jadi beberapa setelah kami melakukan verifikasi, banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
1: Dari alokasi yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat nih, untuk yang gagal proses verifikasi atau masih tertunda nih, apakah nanti ada gantinya dan jumlahnya berapa?
2: Sudah kami lakukan verifikasi, itu kurang lebih yang direkomendasikan, ya kan, yang direkomendasikan dari 2220. Nah, itu kurang lebih yang direkomendasikan 719. Yang tidak direkomendasikan dalam arti tidak lolos itu kurang lebih 738 unit. Itu yang apa yang sudah kita apa lakukan verifikasi itu. Nah, untuk sudah kita lakukan istilahnya di sini proses dalam arti proposal, artinya sudah kita lakukan semacam pencarian anggaran dari Satker ke bank penampung, itu kurang lebih dari SKPPK sendiri 487 unit. Nah, itu yang data yang pada saat ini yang sudah kita laksanakan. Nah, dari 2220 itu, nah, tidak direkomendasikan dalam arti data yang disampaikan dari pengusul itu tidak masuk kriteria. Jadi kami sudah menyampaikan ke masing-masing khususnya dari pengusul, khususnya dari Pemda Provinsi, Pemda seprovinsi Bengkulu, kabupaten kota, mereka tetap disiapkan untuk data pengganti.
1: Baik, itu artinya nanti ada data pengganti dan bakal dieksekusi kapan, Pak, untuk yang 700 sekian yang sudah lolos verifikasi?
2: Data pengganti itu sudah berangsur, ya. Ya, sudah berangsur disampaikan oleh Pemda sekabupaten 738 tadi. Nah, itu sudah kita mereka sampaikan melalui aplikasi baru. Nah, itu sudah ditindaklanjuti beberapa di

0: kita berangsur, jadi kita kan sifatnya nasional ya Pak, menyampaikan.
1: Okay.
0: Jadi itu, jadi kita tidak ada istilahnya ada apa ya, kita serasa anggaran. Jadi di 2020 ini diharapkan bisa selesai di awal di akhir Desember lah, kira-kira paling tidak gitulah. Apa ya?

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pro Satu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita ke kabar dari rri.co.id di sore ini. Balai POM di Bengkulu turut berpartisipasi di Bazar Hari Keluarga Nasional Harganas yang digelar oleh perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Di kegiatan ini, Balai POM menghadirkan pameran edukasi. Ini gunanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya produk ilegal serta pentingnya memilih produk yang telah memiliki izin edar. Perwakilan Balai POM Bengkulu, Alex Juniko Ginting, mengatakan keikutsertaan BPOM dalam Bazar Harganas ini, Hari Keluarga Nasional, bertujuan memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Edukasi ini dilakukan dengan menampilkan contoh produk ilegal yang masih ditemukan beredar di pasaran, mulai dari obat tradisional, kosmetik, hingga produk pangan. Dan dijelaskan juga masyarakat tentang pemahaman mengenai ciri-ciri produk ilegal agar lebih berhati-hati sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Selain itu juga BPOM menyediakan layanan konsultasi untuk masyarakat yang ingin konsultasi untuk memastikan legalitas produk yang dimiliki. Selain edukasi, Balai POM Bengkulu juga menghadirkan layanan uji cepat atau rapid test kit terhadap pangan. Jadi pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, metanil yellow, dan rodamin B yang sering disalahgunakan dalam produk makanan. Sosialisasi kepada seluruh pengunjung bazar ini, baik yang datang langsung ke stan BPOM maupun juga masyarakat yang melintas di lokasi kegiatan, dan antusiasme masyarakat cukup tinggi terutama mengenai contoh produk yang dipajang oleh Balai BPOM Bengkulu. Jadi masyarakat menanyakan nih, produk yang ditampilkan yang ada di display ini benar-benar ilegal atau tidak, dan karena produk seperti itu masih sering ditemukan di pasaran, sehingga masyarakat penasaran ini bertanya langsung dan mendapatkan penjelasan langsung juga. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transport untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @bpjskesehatan.ri pada Kamis 2 Juli lalu. Dalam unggahan tersebut, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu tentunya mematangkan untuk persiapan Semarak Merah Putih ini dengan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Dan koordinasi ini mencakup mengenai penentuan lokasi, penyusunan rangkaian kegiatan, hingga kesiapan masing-masing pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran acara. Seluruh kabupaten dan kota diminta mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara matang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menjelaskan event Semarak Merah Putih digelar serentak di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dan pelaksanaan perdana dijadwalkan berlangsung di Universitas Bengkulu pada Agustus 2026 nanti, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama pelaksanaan, masyarakat akan disuguhkan dengan beragam kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM, komunitas, pelaku seni budaya daerah, dan kegiatan juga meliputi bazar UMKM, pameran produk unggulan daerah, pentas seni dan budaya, serta berbagai perlombaan yang diharapkan mampu menarik partisipasi masyarakat. Dan tentunya, event Semarak Merah Putih ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan, tapi juga strategi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian daerah. Peningkatan transaksi UMKM dan aktivitas perdagangan di seluruh kabupaten dan kota diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar, berikut kami sampaikan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Yulian Kenny dan ST sebagai tergugat dan Yudiarto sebagai turut tergugat. Tempat tinggal asal tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Isi pemberitahuan mengadili, 1. Menyatakan tergugat dan turut tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau nit on van Kelich Verklart dengan Verstek. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.952.000. Dan demikian pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, kembali dari kabar rri.co.id, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2020-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin besok ya, 13 Juli 2026 di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zul Henry mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di masing-masing sekolah dan pada hari pertama, peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Dan selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru masih diperbolehkan mengenakan seragam asal sekolah jenjang SMP. Selain itu, berbagai materi pengenalan sekolah dari kegiatan pembinaan akan diberikan oleh para guru mulai 14 hingga 18 Juli 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu juga akan melakukan pemantauan secara langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari praktik perpeloncoan maupun tindakan yang merugikan peserta didik.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Kebersamaan kita di Bungkul sore ini nanti akan kami lanjutkan dengan lagu-lagu islami untuk juga jelang azan maghrib pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat untuk kota Bengkulu sekitarnya. Jadi tetap bersama kami. Sebelumnya kami hadirkan dulu yang satu ini.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, dan Anda masih bersama saya juga, Haryansyah. Dan untuk Anda yang masih menantikan laga perempat final Piala Dunia 2026 akan dijadwalkan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti ya, di Sabtu 11 Juli 2026 dari Stadion Los Angeles untuk laga antara Spanyol versus Belgia. Dan ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan menarik ya di babak perempat final ini. Dan Spanyol lebih diunggulkan berkat penampilan konsisten sepanjang turnamen dengan permainan kolektif yang rapi dan penguasaan bola yang menjadi ciri khas mereka. Sementara Belgia tentunya berupaya membuktikan bahwa mereka tetap layak diperhitungkan meski tak lagi diperkuat secara utuh oleh generasi emas yang pernah menggemparkan sepak bola dunia. Jelang pertandingan, dukungan terhadap Belgia juga datang dari para pecinta sepak bola yang tentunya mengaku terus mengikuti perjalanan timnas Belgia ini sejak era generasi emas di Piala Dunia 2018 hingga sekarang. Dan tentunya kita akan nantikan untuk seperti apa pertandingan seru Spanyol versus Belgia pukul 2 dini hari yang disiarkan langsung dari Stadion Los Angeles yang dapat Anda saksikan di official broadcaster TVRI dan juga TVRI Sport, dan bisa Anda dengar bareng juga di Pro 3 dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Dengar dari pukul 19 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi terbaru dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jerantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima.
10: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur, mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut, seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atau

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Bengkulu sore ini. Nanti di Bengkulu malam ini akan dilanjutkan lagi kebersamaan ini dengan rekan kami Miatul Rohma, dan juga akan diawali nanti pukul 20 dengan mini drama. Dan untuk itu Anda tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Saya Haryansa pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya. Sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Loran menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Selamat malam rekan-rekan yang saat ini tetap bergabung bersama kami di Bengkulu malam ini untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua di malam ini. Semoga saja perjalanan malam ini terus akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi menarik lainnya. Ya, pendengar, ada Wahyu Slow, Benci Mantanmu.

0: waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi bersama perusahaan tambang dan pengusaha angkutan batu bara sebagai upaya menjaga ketahanan infrastruktur jalan provinsi maupun jalan nasional. Rapat yang berlangsung pada Rabu lalu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian. Nah, dalam pertemuan tersebut membahas salah satu persoalan utama yang selama ini dinilai menjadi penyebab kerusakan jalan, yakni praktik angkutan batu bara yang melebihi kapasitas muatan atau overtonase. Pemerintah menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani agar kualitas dan umur layanan jalan dapat terjaga. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu juga kembali menegaskan agar seluruh perusahaan mematuhi ketentuan batas muatan angkutan. Dan setiap kendaraan diminta mengangkut muatan sesuai kapasitas, yaitu sekitar 8 hingga 10 ton guna mengurangi beban berlebih yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Selain menekankan kepatuhan terhadap aturan, juga membahas berbagai solusi agar aktivitas pertambangan tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Nah, pemerintah berharap keseimbangan antara kelancaran sektor pertambangan dan perlindungan infrastruktur publik dapat diwujudkan melalui kerjasama seluruh pihak. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Angkat nih.
1: Oke.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Posesif. Bagi kita ke 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk yang saat ini terus bersama kami di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Lagu Naif sudah di request sama Wahyu tadi ya. Semoga berkenan. Dan pendengar masih dengarkan lagu-lagu pilihan. Nanti pukul 22 kami hadir lewat Cek Fakta. Kali ini ada Drive dengan Bersama Bintang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara Nila, cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Facebook, narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Faktanya setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan informasi itu tidak benar. Thobib menghimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoaks yang mengklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Yang dapat kami sampaikan, informasi tersebut adalah hoaks. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan

Kebiasaan berolahraga secara rutin telah lama dikenal memberikan manfaat bagi kesehatan. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa waktu berolahraga juga bisa memengaruhi manfaat yang diperoleh tubuh, mulai dari kualitas tidur, berat badan, sampai kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Report oleh Nature Portfolio melibatkan 58 pria sehat berusia 18 hingga 28 tahun. Dan selama 12 minggu, para peserta dibagi ke dalam kelompok yang berolahraga pada pagi hari pukul 6 hingga 8, kemudian kelompok yang berolahraga pada malam hari pukul 18 sampai 20, dan kelompok yang tidak melakukan olahraga sama sekali. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa olahraga pada pagi hari itu lebih efektif membantu menurunkan berat badan. Penurunan lemak tubuh pada kelompok ini mulai terlihat sejak minggu keempat dan lebih cepat dibanding kelompok yang berolahraga pada malam hari yang baru menunjukkan perubahan pada minggu ke-8. Selain membantu mengurangi lemak tubuh, olahraga pagi juga berkontribusi terhadap penurunan kadar kolesterol total dari trigliserida dalam darah. Dan peneliti juga menilai aktivitas fisik pada pagi hari dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kesehatan metabolisme sekaligus menjaga berat badan ideal. Nah, tidaknya itu pendengar, olahraga pagi juga diketahui membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, dan peserta juga cenderung lebih cepat mengantuk pada malam hari, bangun lebih awal, serta mengalami percepatan produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Nah, pendengar, tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda, selengkapnya bisa Anda simak di rri.co.id.

0: banget deh.
1: Ngeri-ngeri apa sih?
0: Itu, denger gak? Lagu itu.
1: Bentar-bentar. Oh, Lingsir Wengi.
0: Ih, abang, jangan dibilang dong. Ngeri tahu.
1: Enggak kok. Gini nih sejarahnya. Jadi dulu lagu aslinya ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1450 Masehi. Nah, Sunan Kalijaga ini memang terkenal banget bukan cuma seorang wali, tapi juga budayawan. Sang Sunan sering tuh menggunakan budaya dan tradisi Jawa untuk mengenalkan agama Islam kepada orang-orang Jawa di zaman dulu. Dan akhirnya terciptalah Kidung Lingsir Wengi ciptaan dari Sunan Kalijaga ini. Tuh, ternyata jauh kan dari kesan horor dan mistis. Bahkan aku juga pernah tuh baca di brilio.net. Katanya lagu ini biasa dinyanyikan malam-malam setelah sholat malam ataupun ibadah malam yang isinya menyiratkan doa kepada Tuhan. Tujuannya cuma satu, yaitu meminta bantuan dan perlindungan dari Tuhan atas hal-hal buruk dan juga menolak bala.
0: Oh, malah ternyata baik dan positif ya, Bang?
1: Iya. Udah yuk, tidur lagi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami tuntaskan Ruang Rindu malam ini dan terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami di kesempatan malam ini. Selanjutnya, pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadir lewat Jazz Music hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat.
0: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Inspirasi.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Pendengar, kami tuntaskan Titi DJ dengan Tak Ada Ujungnya, dan berikut kami hadirkan renungan malam bersama Arpan Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta renungan malam RRI Bengkulu. Sebelum Anda terpejam untuk istirahat malam ini, kami akan menyampaikan renungan sebagai penyejuk hati, dan harapan kita semoga setiap langkah kita penuh arti dan bahagia dalam hari. Jangan pernah tergesa-gesa ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Allah menjawab setiap bacaan Al-Fatihah kita. Banyak sekali orang yang tergesa-gesa ketika membaca Al-Fatihah di saat sholat, tanpa spasi, dan seakan-akan ingin cepat menyelesaikan sholatnya. Padahal di saat kita selesai membaca satu ayat dari surah Al-Fatihah, Allah menjawab setiap ucapan kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, untuk aku dan untuk hambaku." Artinya, ketika ayat di atas, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," adalah hak Allah, dan tiga ayat ke bawahnya adalah urusan hamba. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, "Hambaku telah mengagungkanku." Ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, Allah menjawab, "Hambaku memujaku." Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, "Inilah perjanjian antara aku dan hambaku." Ketika kita mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab, "Inilah perjanjian antara aku dan hambaku, akan kupenuhi yang ia minta." Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Berhentilah sejenak setelah baca setiap satu ayat. Rasakanlah jawaban indah dari Allah, karena Allah sedang menjawab ucapan kita. Semoga saja bisa bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Al-Fatihah kita baca lebih bermakna. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kita sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miaturohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

0: kecil hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
0: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
2: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat. Sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
0: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yaitu kreatif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid,
4: termasuk jaksa,
3: solid di belakang penyidik. Kompas Tipikor untuk bagaimana membuka perkara itu seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang usaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
6: Bang Lalo.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batubara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja, berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini, telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry. Baik, Pak Hendry, kabar baik, Pak?
5: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
4: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendry. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Henry tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
5: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
4: Oke.
5: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya. Artinya ini berkaitan dengan uang yang negara punya.
4: Oke.
5: Okay. Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
4: Yeah.
5: Contoh misalnya yang tadi. Akibat korupsi misalnya kan kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya.
4: Iya.
5: Yeah. Kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara gitu kan. Bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik. Kemudian ada indikasi korupsi. Hmm. Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
4: Hmm.
5: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Gitu, yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yeah, yang diganggu bukan hanya keuangan negara tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
4: Nah, yeah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih Pak Henry, Pak.
5: Betul. Karena dia memang kalau perekonomian negara itu dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
4: Mm-hmm.
5: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya. Karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
4: Okay.
5: Gitu kan. Penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya.
4: Hmm.
5: Gitu kan, para dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya tersangkanya belum ada.
4: Yeah.
5: Gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara.
4: Yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
5: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu, kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK. Gitu,
4: BPK.
5: Ya.
4: Itu putusan ya, MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga, tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Henry.
5: Betul, jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh. Ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya.
4: Okay.
5: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK, gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya.
4: Okay.
5: Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu, bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3, Undang-Undang 3199, Junto 20-2001. Itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, 2 bukti itu, maka dengan 2 bukti itu bisa seseorang didudukan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu.
4: Okay.
5: Pasti sudah lama itu diintai. Gitu kan. Terlepas.

kafe yang selalu berada di sebelahmu ketika foto Narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaik. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Sabtu 11 Juli 2026. Sari Berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ingatkan sekolah untuk melakukan MPLS yang ramah dan nyaman tanpa perpeloncoan. Orang tua perlu memberikan pemahaman tentang batasan tubuh kepada anak sejak dini. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria.

0: Pemerintah Kabupaten Sleman kembali memperoleh tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahap 3 tahun 2026 sebanyak 300 unit dari pemerintah pusat. Dengan tambahan total tersebut, total bantuan BSPS yang diterima Sleman tahun ini mencapai 500 unit dengan nilai anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Perkimhub Kabupaten Sleman Erlan Suwadi mengatakan, ada tambahan kuota diberikan setelah seluruh data calon penerima berhasil diverifikasi dan memenuhi persyaratan. Erlan menegaskan penetapan penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian PKP berdasarkan hasil verifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Ia juga mengimbau pemerintah desa untuk terus mengusulkan rumah warga yang masih tidak layak huni agar dapat diverifikasi. Sementara pelaksanaan BSPS tahap pertama dan kedua saat ini terus berjalan dengan progres pembangunan, rata-rata mencapai 50%, bahkan di sejumlah desa telah mencapai 70 hingga 80% dengan nilai bantuan tetap sebesar 20 juta rupiah per unit. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ingatkan sekolah untuk melakukan MPLS yang ramah dan nyaman tanpa perpeloncoan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di masing-masing sekolah. Pada hari pertama, para peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Menurut Zulhendri, pelaksanaan MPLS tahun ini tidak lagi memperbolehkan penggunaan atribut maupun perlengkapan yang tidak dinilai mendidik atau tidak manusiawi. Seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik baru. Selama masa MPLS, peserta didik baru masih diperbolehkan menggunakan seragam sesal sekolah jenjang SMP. Selain itu, berbagai materi pengenalan sekolah dan kegiatan pembinaan akan diberikan pada guru mulai 14 hingga 18 Juli 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari praktik perpeloncoan maupun tindakan yang merugikan peserta didik.
2: Dengan ketentuan bahwa MPLS tahun ini dengan status dengan semuanya ramah, bahwa tidak ada lagi bahwa MPLS ini kita menggunakan atribut-atribut yang tidak manusiawi kepada anak-anak kita. Jadi suasana MPLS nanti tetap seperti biasa, kegiatan-kegiatan rutin pengenalan sekolah. Dengan baju anak-anak masih menggunakan pakaian sekolah SMP-nya, ya kan? Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru-guru, ya kan? Dan kami juga dari Dinas Pendidikan akan turun melihat ke sekolah sejauh mana pelaksanaan MPLS tersebut.
1: Untuk SMA dan SMK negeri, pelaksanaan MPLS dimulai sesuai jadwal pada 13 Juli 2026. Sementara itu, sekolah swasta diperbolehkan melakukan penyesuaian persiapan awal seperti kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, namun tetap mengacu pada jadwal dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MPLS tahun ini mampu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik baru melalui konsep MPLS yang ramah. Sekolah diharapkan menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung proses adaptasi siswa sejak hari pertama memasuki dunia pendidikan menengah. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Polemik pembahasan peningkatan pendapatan asli daerah PAD Kota Bengkulu kembali mencuat. Panitia khusus PAD DPRD Kota Bengkulu menyesalkan sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti pembahasan bersama terkait upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Apalagi masuki bulan kelima sejak pansus PAD dibentuk, pembahasan yang diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD justru belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ketua pansus PAD DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono, mengaku kecewa karena berbagai hasil pembahasan dan kajian yang telah dilakukan pansus belum mendapatkan tindak lanjut yang maksimal dari pihak eksekutif, di mana jika pemerintah konsen, seharusnya apa yang sudah dilakukan DPRD didukung dan dibahas bersama.
3: Memang dari awalnya itu ya nggak ada upaya lah ya dari pemerintah Kota Bengkulu untuk meningkatkan itu. Contohnya dari retribusi parkir. Retribusi parkir itu kan sampai saat ini di Kota Bengkulu itu kan masih nggak tertata rapi dalam pengelolaannya. Dulu pakai skema diserahkan ke pihak ketiga, ternyata lebih hancur lagi. Kemudian pengelolaan-pengelolaan yang lain, pajak restoran, pajak perhotelan, ternyata juga pas kita cek di datanya itu luar biasa bobroknya. Nanti kan kita mempertanyakan kinerja OPD yang memang bertugas meningkatkan PAD, itu quality control kepala daerah di dengan mereka ini gimana sih?
0: Pudi menegaskan DPRD tidak ingin keberadaan pansus PAD hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa menghasilkan kebijakan nyata. Masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir secara swadaya gotong royong perbaiki jembatan gantung yang menjadi akses utama masyarakat menuju sentra pertanian. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir bergotong royong memperbaiki jembatan gantung di Desa Air Kering 2. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Padang Guci Hilir, Diusman, mengatakan perbaikan jembatan ini dilakukan secara swadaya oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir, khususnya yang menggunakan jembatan tersebut. Perbaikan jembatan gantung kali ini yakni dengan melakukan pemasangan plat baja pada lantai jembatan. Namun untuk pemasangan plat baja ini dilakukan secara bertahap. Perbaikan jembatan gantung secara swadaya ini bukan tanpa alasan, namun merupakan wujud tindak lanjut dari keluhan masyarakat di Padang Guci Hilir, mengingat jembatan ini merupakan jantung perekonomian masyarakat.
5: Dan niat atau tujuan daripada kami pemasangan plat ini untuk memperlancar sentra produksi masyarakat Padang Guci Hilir, karena jujur Bu ya, kami sampaikan jembatan ini salah satunya aset yang ada di Padang Guci Hilir dan satu-satunya untuk menunjang perekonomian Padang Guci Hilir.
4: Sementara itu, Camat Padang Guci Hilir, Jimairi, sangat berharap masyarakat Padang Guci Hilir dapat selalu menjaga kekompakan.
6: Yang mana perbaikan jembatan gantung ini swadaya dari masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir atau masyarakat sekitar yang menggunakan fasilitas jembatan gantung ini. Harapan kami ke depannya semoga masyarakat Padang Guci Hilir tetap kompak, semangat untuk persamaan, untuk pendekan bersama demi kelancaran untuk ke depannya.
4: Jembatan gantung yang ada di Desa Air Kering 2 ini merupakan akses utama seluruh usaha pertanian milik masyarakat, baik itu masyarakat Padang Guci Hulu, Kaur Utara, dan Padang Guci Hilir. Karena mayoritas masyarakat menggantungkan perekonomian pada dunia pertanian yang berada di seberang sungai Padang Guci. Mulai dari persawahan, perkebunan kopi, perkebunan sawit, kebun duren, dan lain-lain. Maka dari itu, perawatan dan peremajaan terhadap jembatan gantung ini sangat penting dilakukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Anda tengah menyimak Warta Berita Daerah. Pringer, kita beralih ke berita selanjutnya. Dua ahli waris korban kebakaran maut di Kelurahan Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, menerima santunan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp30 juta. Bantuan tersebut diserahkan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi kepada keluarga almarhum Hendra Suprianto dan almarhumah Siska Dewianti yang meninggal dalam kebakaran pada 6 Februari 2026. Dedi mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan serta dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bermanfaat. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan RE Marta Dinata nomor 6 itu merenggut nyawa pasangan suami istri dan meninggalkan duka bagi keluarga serta warga sekitar. Santunan dari Kemensos diberikan sebagai bentuk dukungan kepada ahli waris korban musibah. Orang tua perlu memberikan pemahaman tentang batasan tubuh kepada anak sejak dini. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Memberikan pemahaman kepada anak mengenai bagian tubuh dan batasan tubuh yang bersifat pribadi menjadi langkah penting dalam upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual. Pengetahuan tersebut dinilai perlu diberikan sejak dini agar anak memahami hak atas tubuhnya serta mampu mengenali tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang lain. Staf advokasi Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Espar Manzet, mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap pembahasan mengenai bagian tubuh sebagai sesuatu yang tabu. Padahal di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, anak-anak membutuhkan penjelasan yang benar dari para orang tua. Menurutnya, anggapan tabu justru dapat membuat anak mencari informasi dari sumber yang belum tentu tepat. Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat orang tua tidak bisa lagi menghindari pembahasan tersebut.
8: Terkait dengan hal-hal ini kan kita masih menganggap tabu, bahkan dengan kadang pasangan juga seperti itu. Tetapi dengan kemajuan zaman sekarang, era digitalisasi, mau tidak mau itu harus kita perkenalkan kepada mereka. Karena kenapa? Di kondisi saat ini mereka cuma mendapatkan pendidikan di sekolah. Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan informasi yang benar tentang batasan-batasan tubuh, yang mana yang boleh diperlihatkan, yang mana boleh pegang, yang mana yang tidak. Karena itu kita akan mengajarkan hak mereka. Karena ini bukan menyangkut tanggung jawab seorang ibu, tetapi bagaimana peran seorang ayah, peran seorang ibu itu harus menyampaikan. Jadi informasi itu harus di dua sisi sama.
7: Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa orang tua perlu mengenalkan kepada anak bagian tubuh mana yang bersifat pribadi, siapa saja yang boleh membantu ketika diperlukan, serta bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain tanpa izin. Pemahaman tersebut merupakan bagian dari pendidikan yang mengajarkan anak tentang hak atas tubuhnya dan keberanian untuk mengatakan tidak terhadap tindakan yang membuat mereka tidak nyaman. Esparman juga menegaskan bahwa pendidikan mengenai perlindungan tubuh bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya, ayah dan ibu harus saling memiliki peran yang sama dalam memberikan pemahaman kepada anak, agar pesan yang diterima konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan. Melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan di lingkungan keluarga, diharapkan anak memiliki bekal yang cukup untuk menjaga dirinya, memahami batasan tubuh, serta berani melaporkan apabila mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan atau pelecehan. Agrit Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menegaskan tidak akan menoleransi hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di jalan umum. Langkah penertiban intensif ini terus digencarkan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah mengingatkan para pemilik hewan ternak untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewan mereka agar tidak mengganggu fasilitas publik. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, Efraidi Gunawan, menjelaskan pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi dan pembinaan secara masif, baik langsung kepada peternak maupun dengan melibatkan pemerintah desa. Kendati demikian, kesadaran masyarakat dinilai masih minim karena masih banyak sapi atau kerbau yang dilepas liarkan tanpa pengawasan. Keberadaan hewan-hewan tersebut dinilai sangat membahayakan pengendara, terutama pada malam hari di saat jarak pandang mulai terbatas. Urus sertifikasi halal di Diskoperinda Kaur arahkan pelaku UMKM langsung ke Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
9: Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, untuk segera mengurus sertifikasi halal. Demi kelancaran proses tersebut, pelaku usaha diharapkan untuk langsung mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur sebagai instansi yang berwenang. Sekretaris Diskoperinda Kaur, Hainianto, menjelaskan bahwa langkah ini penting agar para pelaku usaha mendapatkan informasi dan pelayanan yang tepat sasaran. Hayan memaparkan bahwa program sertifikasi halal ini merupakan regulasi nasional yang digulirkan oleh Kementerian Agama sebagai leading sektor atau penanggung jawab utama. Sementara itu, Diskoperinda Kaur sendiri berada pada posisi pendukung untuk memfasilitasi dan mendorong para pelaku usaha agar mau melegalkan produk mereka.
10: Nah, untuk mengurus sertifikasi halal itu, mereka silahkan mendatangi Kementerian Agama. Agama, karena memang leading sektornya di sana untuk sertifikasi halal, yaitu di apa, di BPJPH, Badan Pelaksana Pengenalan Jaminan Produk Halal. Jadi mereka ada bidangnya di sana, dan memang ini program dari mereka. Kita sebagai Dinas Koperindak mensupport saja program ini karena ini dari pemerintah.
9: Ditambahkan oleh Hayan, melalui program ini Diskoperinda Kaur menaruh harapan besar agar para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat lebih bersaing di pasar yang lebih luas. Legalitas halal dinilai bukan lagi sekedar pelengkap administrasi, melainkan kebutuhan mutlak untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta menaikkan kelas produk lokal agar mampu menembus retail modern. Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan proaktif mendatangi kantor Kemenag Kaur. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor UMKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Kaur diharapkan dapat segera terwujud. Dari Kota Bintuan, Daniel Karto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu pada 2026 memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui program bantuan benih kedelai untuk pengembangan kawasan tanaman kedelai. Bantuan tersebut disalurkan kepada 3 kabupaten yakni Lebong, Bengkulu Utara, dan Kaur, dengan Kabupaten Lebong menerima alokasi terbesar seluas 110 hektar yang dikelola 29 kelompok tani serta memperoleh 5.500 kg benih kedelai. Kabupaten Bengkulu Utara menerima bantuan untuk pengembangan lahan seluas 40 hektar dengan alokasi 2.000 kg benih, sedangkan Kabupaten Kaur memperoleh bantuan untuk lahan seluas 20 hektar dengan total 1.000 kg benih. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu Sri Herlin Despita mengatakan penanaman di Kabupaten Lebong telah dimulai, sementara penyaluran benih ke Bengkulu Utara dan Kaur masih menunggu proses distribusi dari pemerintah pusat. Sri Herlin menambahkan keberhasilan Kabupaten Lebong dan mempersiapkan program tersebut membuat daerah itu kembali memperoleh tambahan bantuan untuk pengembangan lahan seluas 100 hektar dengan alokasi 5.000 kg benih kedelai. Sebanyak 8 desa memastikan gedung koperasinya sudah 100% rampung. Kepastian itu keluar setelah rapat final yang dipimpin langsung Dandim 0408 Bengkulu Selatan dan Kaur Letkol Infantri Angga Anugrah bersama para kepala desa di Makodim. Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur Letkol Angga Anugrah mengatakan ada 8 titik yang siap launching di Bengkulu Selatan, Desa Air Kemang, Tanggoraso, Batu Bandung, Simpang Pino, Jeranglah Rendah, Air Sulau, dan Kayu Ajaran, dan Kabupaten Kaur Desa di Padang Baru. Kaur Desa Padang Baru. Nah, data terbaru di wilayah Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur sudah ada 72 gedung koperasi desa Merah Putih yang selesai dibangun. Selain 8 titik yang akan diresmikan pada 15 Juli mendatang, ada 3 lokasi lain yang juga dikebut, yakni Desa Kuripan, Padang Lebar, dan Padang Tambak. DPRD Kaur desak optimalisasi anggaran pembangunan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
11: DPRD Kabupaten Kaur menyoroti tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA pada tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Anggota DPRD Kabupaten Kaur Rio Chandra mewakili praksi-praksi di legislatif menyatakan bahwa besarnya dana yang tersisa tersebut mengindikasikan belum optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Rio, anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan secara efektif sejak awal untuk mendanai berbagai program pelayanan publik serta program strategis lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. Sebagai langkah perbaikan ke depan, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kaur sepakat memberikan sejumlah rekomendasi dan usulan pembangunan fisik yang bersifat mendesak demi kepentingan masyarakat luas. Salah satu poin utamanya adalah meminta pemerintah daerah segera melakukan normalisasi daerah aliran sungai atau das air tuba di wilayah Bintuhan. Aliran tersebut saat ini mengalami penyempitan parah akibat sumbatan tanaman eceng gondok dan kangkung hingga kerap memicu banjir di 3 desa sekitar.
12: Artinya sumber daya yang terbatas belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Bisa ditambahkan 32 miliar lebih jika dibelanjakan secara benar, dampak terhadap masyarakat cukup besar. Namun kemudian saat menjadi silpa, dampak positif dan hak rakyat menjadi tertunda.
11: Sementara itu, menanggapi rentetan catatan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan bahwa pihak Pemda Kaur menyambut baik serta menerima seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan oleh 7 fraksi Dewan untuk segera dikoordinasikan sebagai bahan evaluasi mendalam. Pemerintah daerah juga berjanji akan memberikan jawaban resmi serta penjelasan berbasis data yang komprehensif pada rapat paripurna lanjutan berikutnya. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Bengkulu. Hal ini ditandai dengan diraihnya 5 penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan pembangunan keluarga berkualitas. Adapun penghargaan pertama yang diterima diantaranya piagam penghargaan sebagai kabupaten dengan capaian PBMKJP tertinggi, pelayanan KB semester pertama tahun 2026, penghargaan sebagai kabupaten kota dengan persentase tertinggi capaian pengisian portal Sidaya tahun 2026, kemudian penghargaan atas keberhasilan dan penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan PJPK berkualitas. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Bintuan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur beberapa waktu lalu. Kepala KP2KP Bintuan Trisetyo Nugroho menjelaskan, peninjauan langsung ke proses pembangunan sekolah rakyat ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah melalui sinergi antar instansi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Proyek pembangunan ini diharapkan berjalan optimal. Pengembangan kasus gratifikasi PHL Perumda Tirta Hidayah berlanjut, 4 tersangka baru ditetapkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
13: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Ditreskrimsus Polda Bengkulu terus melanjutkan proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dan pengelolaan pegawai harian lepas ataupun PHL di Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Tahap terbaru penyidikan ditandai dengan penetapan 4 tersangka baru berinisial HS, RZ, FJ, dan RY. Sebagai hasil pengembangan perkara. Pengembangan penyidikan dilakukan setelah perkara tahap pertama telah melalui proses peradilan hingga berkekuatan hukum tetap. Hasil tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian perkara yang sama. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH, mengatakan setiap perkembangan penanganan perkara didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup. Penyidik berkomitmen mengusut perkara secara menyeluruh tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.
14: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Tipikor telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penerimaan dan pengelolaan pegawai harian lepas atau PHL yang berada di Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Penetapan keempat tersangka tersebut merupakan hasil dari pengembangan tersangka atau kasus dari tahap pertama yang telah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan yang bersifat inkrah. Keempat tersangka tersebut yaitu Saudara HS, Saudara RZ, Saudara FJ, Saudara RY. Keempat-empatnya telah dilakukan pemberkasan dan telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan penelitian dan kami dari penyidik menyampaikan tinggal menunggu kasus tersebut P21.
13: Keempat tersangka diduga memiliki peran dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan PHL di Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2023 hingga Mei 2025. Penyidik menjerat para tersangka dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta aturan pidana lain yang relevan sesuai hasil penyidikan. Seiring berjalannya proses hukum, penyidik juga telah memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum setelah sebelumnya menerima pengembangan berkas perkara atau P19. Berkas perkara telah kembali dikirimkan ke JPU dan saat ini penyidik menunggu hasil penelitian lebih lanjut untuk penetapan P21 sebagai syarat pelimpahan perkara ke tahap berikutnya. Polda Bengkulu menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga seluruh proses hukum selesai. Kepolisian juga memastikan setiap tahapan penyidikan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizky Medoktoria, selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh,
0: emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin.
4: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
5: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
6: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
5: Hah, parang?
6: Iya.
5: Gergaji, korek api, puntung rokok.
6: Betul.
5: Dan apa maksudnya ini?
4: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkulu. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu ini terus memperkuat komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kemitraan dengan media massa serta pembinaan kepada perusahaan angkutan umum. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Bengkulu Express dan RBTV serta kegiatan door-to-door ke PO Sriwijaya di Kabupaten Bengkulu Selatan pada 9 hingga 10 Juli 2026. Petugas Humas Jasa Raharja Kanwil Bengkulu Farhan Ramadan melakukan kunjungan ke Bengkulu Express dan RBTV sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Mengingat media dinilai memiliki peran strategis menyampaikan informasi mengenai pelayanan, edukasi keselamatan berlalu lintas hingga berbagai program Jasa Raharja. Selain menjalin silaturahmi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk membahas peluang kerjasama publikasi yang lebih optimal. Farhan menyampaikan melalui kolaborasi dengan insan pers, Jasa Raharja berharap informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini semakin akurat, edukatif, serta mudah dipahami sehingga mampu meningkatkan literasi publik mengenai tugas dan fungsi Jasa Raharja. Sementara itu di Kabupaten Bengkulu Selatan, penanggung jawab Jasa Raharja Samsat Bengkulu Selatan, Diki Lineser, melaksanakan kegiatan door-to-door ke PO Sriwijaya sebagai bentuk pembinaan rutin mengenai meningkatkan kepatuhan perusahaan angkutan umum terhadap pelaksanaan iuran wajib penumpang. Dalam kegiatan tersebut, Jasa Raharja memberikan edukasi mengenai mekanisme penyetoran iuran wajib penumpang, pentingnya administrasi tertib, serta manfaat perlindungan dasar yang diberikan kepada penumpang angkutan umum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
4: Hah? Aku?
3: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
4: Minggir, nangis lagi.
3: Sana lapor mamamu.
5: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
4: Bodoh.
3: Tolol.
4: Tahu. Dasar manja.
3: Kucel.
4: Manja.
5: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
6: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program